0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Info Sukan Segar Sabah FM.
3: Bagi tengok sukan info sukan untuk anda hari ini, apakah info sukan kita mulakan di Sabah, di Malaysia secara khususnya dan seterusnya di luar negara.
2: Okey, ini mengenai Persatuan Karate Sabah meraih satu pingat gangsa pada Liga Remaja One Youth yang berlangsung di Manila, Filipina hujung minggu lalu, dan pingat itu diperoleh oleh Muhammad Zahir Zainal yang beraksi dalam kategori kumit lelaki bawah 14 tahun iaitu 50 kilogram. Dan Setiausaha Agung Julian Chin berpuas hati dengan persembahan daripada skuad 30 anggota itu walaupun hanya membawa pulang gangsa. Dan pertandingan ini telah menetapkan standard yang sangat tinggi dengan kehadiran ramai atlet bertaraf dunia untuk kembali dengan gangsa itu sendiri adalah satu pencapaian, baik memandangkan saingan yang mereka hadapi adalah sangat sengit. Dan katanya mereka perlu melibatkan diri dalam latihan lebih agresif dan juga persediaan yang awal untuk meningkatkan peluang kepada memenangi pingat emas tahun depan.
3: Tahniah untuk Sabah raih gangsa di Manila.
2: Betul.
3: Dan selanjutnya kita kongsikan juga kepada anda status penyertaan pasangan beregu wanita utama negara Pelitan M dan Tina ke Johanan Badminton Terbuka Singapura hanya akan diputuskan Sabtu ini, yang mana Ketua Jurulatih Beregu Wanita Rosmar Razak menyatakan keputusan itu akan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang sedang pulih daripada kecederaan belakang. Dan setakat penilaian pada Rabu, peluang pasangan nombor satu utama negara ini akan beraksi di Singapura berada peratap sekitar 90%, namun keadaan pemain masih boleh berubah dalam tempoh beberapa hari akan datang. Dan setakat semalam katanya juga 90%, tetapi saya rasa tidak tahu keadaan esok atau lusa, kan ini kesihatan tidak menentu. Jadi apapun, kita harapkan penyertaan Perli dan juga Tina Terbuka Singapura diketahui esok dan semuanya berjalan dengan lancar.
2: Betul. Okay, ini pula seterusnya kita kongsikan mengenai Enzo Maresca dilapor bakal diberi dana £200 juta, iaitu bersamaan dengan 1.07 bilion ringgit, apabila mengambil alih tugas sebagai pengendali baharu Manchester City musim panas ini menggantikan Pep Guardiola. Dan pengendali berusia 46 tahun itu bakal memikul tugas besar selepas Guardiola membantu City memenangi 20 trofi sepanjang tempohnya di stadium iaitu Etihad. Dan Maresca dijangka diberikan sokongan penuh dengan usaha membentuk semula skuad selepas gagal mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris yang dimenangi Arsenal musim

0: Ni sebentar saja lagi.
1: Info Sukan Segar Sabah FM.

0: Baiklah, untuk seperti biasa dari sana sini setiap hari 8.30 minit pagi kita akan bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau FM. Pagi ini di Sandakan kita ada Masnan, Keningau Hex dan juga Tawau FM kita ada Wan Jue.
1: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat
2: hari
3: pagi
2: ini
3: juga.
2: Ada Sabah FM ada IR.
1: ER.
2: Emergency room. Bukan ER, emergency room.
1: Baiklah. Okey, hari ini
0: okey, siapa yang emergency hari ini? Just kamu tiga.
1: Hex ada sudah.
0: Ada. Si Hex tadi sekejap hilang ah. Yeah, nak call kita. Sudah.
2: Itulah dia emergency tu.
0: Baiklah, okay. Kita mulakan Keningau pagi ini. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhlas R to the E di Sabah FM. Kita mulakan untuk edisi 22 Mei 2026 sedang berlangsung kejohanan olahraga MSS Zon Apin-Apin Keningau diadakan di Kompleks Sukan Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Juga sedang bertanding adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSS di daerah Keningau di Padang SMK Keningau juga di Padang Sekolah Henry Keni Keningau. Hari ini adalah hari kelima program Jelajah Saringan Kanser Resakan bagi peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arket Keningau 8.30 pagi baru saja bermula hinggalah ke pukul 4.30 petang dan sedang berlangsung juga waktu ketika ini adalah sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 bagi acara program penanaman pokok dilangsungkan di Hutan Simpan Suk Lek dan untuk hari ini bermulanya program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di daerah Nabawa bertempat di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Itu 22 Mei, 23 Mei. Esok akan berlangsung Majlis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 diadakan di Tapak Utama Dataran Suk dan sebelah petangnya, 6 petang akan berlangsung acara Sugandoi Hari Hutan Antarabangsa juga di Tapak Utama Program. 7 malam esok 23 Mei akan berlangsung program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah diadakan di Dewan Masyarakat Keningau. Dan 24 Mei 2026, hari Ahad, seawal 6 pagi di Tapak Utama Dataran Suk sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026 akan berlangsung FCC Run for Resilient Forest dan 8 pagi akan diadakan Majlis Perasmian Penutupan Program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan dan pada 24 Mei adalah merupakan hari terakhir program Jelajah Saringan Kanser Resakan peringkat daerah Keningau di Dewan Arket Keningau dibuka dari 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu perkongsian kita untuk edisi 22, 23 dan 24 Mei 2026 dari Kering FM. Saya terusnya ke Sandakan FM bersama dengan Masnan. Silakan Masnan.
2: Terima kasih Toki Kodop meriah Keningau. Okey, baik untuk Sandakan ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan ketika ini sedang berlangsungnya Majlis Penutupan Operasi Redback 22 tahun di Zon Maritim Sandakan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, di mana operasi ini merupakan kerjasama di antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama dengan Australian Border Force ABF. Telah pun bermula di salah sebuah hotel di Sandakan pada hari ini. Okey, dan pada hari esok, pada 23 Mei 2026, program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 akan dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan untuk hari ini, pada hari Ahad nanti kita akan menerima lawatan kerja daripada yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia ke Sandakan, iaitu yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol. Dan pada hari Ahad itu juga akan diadakan Majlis Perasmian Program Santuni Pertubuhan Belia Sejati Madani ex Belia Peringkat Negeri Sabah di daerah Sandakan. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan orang Tawau, Wan Jue. Silakan Wan Jue.
3: Baik, terima kasih Baznan di Sandakan FM. Dari Tawau, kita akan berkongsikan satu catatan berkenaan dengan kempen demam darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Ini untuk hari ini 22 Mei Jumaat, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 minit petang. Kemudian pada hari Sabtu esok 23 Mei, kempen demam darah akan diadakan di kilometer 58 Jalan Tawau Sempurna bermula 8:30 pagi hingga 1 tengah hari, iaitu di KL Kepong, Sabah ya. Dan pada keesokan harinya pula 24 Mei 2026 hari Ahad, kempen derma darah akan diadakan di Bahtera Sai Pemakai Tawau Kabutai ya, bermula 11 pagi hingga 4 petang. Itu adalah catatan diari sana sini dari Tawau. Terus kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Raf X, silakan.
1: Wah, Raf X ya.
3: Digabung sudah nama ya.
1: Okey. Untuk Sabah FM pula, perkongsian untuk pukul 10 pagi nanti berlangsungnya program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversity, iaitu Hari Biodiversity Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 bertempat di KDCA Penampang.
0: Baik, itu sebelah pagi, sebelah tengah hari pula 1:30 minit tengah hari nanti, yang mana sidang media yang berhormat Dato' Armizi Ahmad Ali sempena program rasmi kementerian, iaitu pengumuman skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang bertempat di parkir Pekarangan Parkir Kundasang berdepan dengan Memorial Park Kundasang pada hari ini. Dan seterusnya pukul 2 petang pula, kempen derma darah akan bertempat di The Love Waterfront Kota Kinabalu, dan 2:30 minit petang dalam slot kita cerita, kita kongsi dalam segmen Bahangam Latu, temu bual bersama Bulawan Siga yang berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, iaitu pengerusi MICC Pesta Keamatan Negeri Sabah 2026 sempena dengan sambutan keamatan ni kan bulan Mei ni.
1: Ya, okey, jadi nantikan 2:30 nanti bersiaran langsung juga melalui Facebook rasmi Sabah FM.
0: Ya, baik, seperti biasa terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya, Toki Kodop di Keningau Hex.
3: Takut tak.
1: Awas.
0: Awas kena minta kodok.
3: Awas kalau
1: awas kalau minta kirim.
0: Masnan di Sandakan dan juga Wan Jueh di Tawau.
2: Terima kasih Emergency Room.
3: Terima kasih kembali.
1: Selamat tugas semua.
0: Selamat tugas semuanya. Jumpa istimewa.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Kita kongsikan info trafik untuk anda pagi ini. Sudah pun 8.46 minit pagi. Pastinya ada juga masih tengah memandu ketika ini dan juga telah sampai ke destinasi untuk pergi kerja pagi ini kan, ataupun pergi mana sajalah. Baik, kita mulakan dahulu di Jalan Meruntum menuju ke Putatan pagi ini. Dilaporkan lebih kurang 8 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula laluan di Kota Kinabalu International Airport, 6 minit di Jalan Kepayan menuju ke Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita kongsikan juga untuk anda di laluan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang sehingga ke persimpangan 4 Jalan Pintas Penampang, lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 4 minit pagi ini dilaporkan untuk anda. Dan Jalan Duta Bundusan pagi ini lebih kurang 3 hingga ke 6 minit. Bagaimana pula untuk Jalan Kolam Minintot, lebih kurang 4 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Persimpangan 4 menuju ke 9 Jalan Pintas Kota Kinabalu, lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan juga kita kongsikan terus untuk Jalan Tuaran Bypass beransur pulih kepada 4 hingga ke 15 minit dari 30 minit seawal pukul 7 pagi tadi. Dan kita kongsikan juga untuk anda Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini beransur pulih juga kepada 3 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan kita terus pergi ke Jalan Intan Kampus Sabah, setakat ini lebih kurang 2 minit masa pemanduan anda. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dan kita layan terus lagu ini. Sabah FM, Pagi Sabah.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Türkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 sen seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat. Serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun, pergi ke Beluka memasang pukat. Pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Siddiq, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025, meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: Baiklah, terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dalam segar lebih menyegarkan. Sebentar saya lagi kita ada ini iklan apa tu?
2: Gegar segar. Gegar segar Sabah FM.
3: Samakan suara kami.
1: Ya, baik, itu dia, anda boleh undi lagu anda pagi ini. Kita mentaruhkan dua buah lagu dari penyanyi yang meningkat naik ini, telah melakar nama di luar negara, Amsyar Lee, dengan lagunya ini, Rasa Sayang Sayang.

0: Baik, seperti biasa, anda boleh undi lagu tersebut di mana?
1: Di Facebook Rasmi Sabah FM. Jangan lupa undi sekarang ini, dan di penghujung segmen Segar, kami akan mainkan lagu pilihan anda.
0: Betul, terus anda lagu dalam Segar lebih menyegarkan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Terdiam aku di sini.
4: Hey, Rafiq.
0: Oi,
4: kau tahu kah?
0: Oi, tak kajut saya ni. Saya baru mau start menyanyi.
4: Ya, Pak. Saya mau bagi tahu saja. 8 daripada 10 lagu ataupun genre muzik yang ada sekarang ni kan, kebanyakannya guna perkataan cinta.
0: Oi, macam ngamuk tu lagu saya nyanyi tadi tu.
4: Betul tu. Ya. Daripada kau bayangkanlah kalau daripada 10 lagu tu, 8 lagu tu mesti ada perkataan cinta.
0: Cinta.
4: Tapi tolak lagu rap dan lagu heavy metal lah. Kalau yang lain tu semua memang pakai
0: pasal cinta, cinta. Tapi ya, cinta ini general lah kan.
4: General. Sebab senang kan orang
0: senang
4: buat. Bila buat lirik lagu, dia kasih je tema cinta. Itulah.
0: Okay.
4: Kebanyakan lagu ni semua cinta-cinta saja. Tapi kalau rap sama heavy metal memang tidak ngam lah.
0: Ya.
4: Tidak ngam.
0: Cinta-cinta. Baru saya tahu kan. Ya, terus abang menyanyi lah. Terdiam aku.
4: Lagi cinta lagi.
0: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
6: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
0: Baiklah, segar lebih menyegarkan. Masih lagi bersama Rafiq dan juga Ikhlas pagi ini. Ini kami mau bagi tahu kepada anda, hari Ahad ini, jom ramai-ramai, mari pergi sana.
5: Pergi mana? Jangan lupa pergi Imago untuk hari Ahad ini bermula pukul 2 petang. Seperti yang kita sudah war-warkan hari-hari sebelum ni. Untuk 80 menu Sabahan.
0: Ya, kita jumpa di sana pastinya menyajikan 80 menu Sabahan. Apa yang kamu cari? Hinava, Boso, Ambuyat, Pinasakan, apalagi tu. Banyak semualah.
5: 80 menu itu bukan senang ya untuk dikumpulkan untuk satu majlis. Jadi ambil kesempatan untuk datang pada hari Ahad ini.
0: Ya, itulah masa untuk kita mengenali resepi-resepi yang ada di Sabah ni kan. Saya pun sendiri tidak tahu ada berapa lagi, banyaklah.
5: Banyak sebenarnya ya. Dan DJ-DJ juga akan turut serta berada di sana. Jadi kalau kamu ingin bermesra dengan DJ-DJ ataupun personality RTM, datanglah.
0: Kita jumpa nanti pukul
5: Pukul 2 petang
0: di Imago Mall Ahad ini. Okay, apapun kita layan terus dalam lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: Perniagaan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
1: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
0: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
1: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 0887123444 sambungan 1116 untuk info lanjut.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus pak.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: FM bagus, Pak. Baiklah, segar lebih menyegarkan menghampiri di jam yang terakhir. Tapi kami belum mau closing lagi untuk anda hari Jumaat nih kan.
1: Iya.
0: Apapun kita mau kongsikan dahulu ini. Ini perkara penting juga nih.
1: Untuk yang suka sangat makan pedas tu kan. Sebenarnya pengambilan makanan secara berlebihan berterusan boleh menjejaskan penghadaman dan meningkatkan risiko radang perut, ulcer dan juga buasir.
0: Alamak.
1: Itu untuk yang makan pedas. Tapi sebenarnya dia bagus jika diambil secara sederhana tau.
0: Kalau saya makan 3 batang cili lah itu. Tapi saya buang biji dia.
1: Kalau untuk pengetahuan kita bersama lah kan. Ini untuk cili segar yang mengandungi kandungan antioksida dan juga vitamin yang boleh membantu meningkatkan metabolisme badan. Dan juga selain daripada itu, cili juga mengandungi capsaicin.
0: Apa itu?
1: Bahan aktif di dalam cili yang bertanggungjawab memberikan rasa pedas.
0: Wow, campin kau.
1: Kita mesti campin pagi ya. Dan tapi di sini juga Kementerian Kesihatan memberi juga info untuk pengambilan yang berlebihan tidak bagus lah.
0: Ya, jadi berpada-padalah untuk makan pedas tu kan.
1: Betul. Makan pedas tu boleh tapi jangan berlebihan.
0: Ya, memang sedap lah. Cuma itulah berpada-pada jaga kesihatan anda. Okay, kita lihat terus lagu ini dan selepas ini kita akan ketahui lagu mana yang akan menjuarai lagu gegar segar pagi ini sebentar saja lagi dalam Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Baiklah, menghampiri pukul 10 pagi sudah dalam gegar. Gegar pula segar, lebih menyegarkan dia gar-gar belakang tu kan. Itulah tu. Tapi tidak apalah, biasalah tu. Santai saja. Hari Jumat ni kan, ujung minggu ni pastinya banyaklah aktiviti yang akan dilaksanakan. Dan kalau tidak tahu mau pergi mana tu, mari saya mau bawa kamu pergi sana. 80 menu sabahan yang akan diperagakan, dan boleh cuba-cuba juga tu rasa
1: pergi makan.
0: Makan
1: free di
0: makan
1: sana. Okey, dan kita sudah pun ketahui lagu yang menang untuk gegar segar hari ini.
0: Ya, dan lagu nyanyian Amshar Lee, kita mempertaruhkan dua buah lagu beliau, dan lagu yang mendapat undian tertinggi adalah Rasa Sayang Sayang.
1: Wah, tahniah yang mengundi di Facebook rasmi. Teruskan bersama dalam gegar segar setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan selepas ini kita akan layan terus lagu pilihan kamu.
0: Apapun, kita melabuhkan tirai edisi segar Jumaat ini. Kita jumpa minggu depan.
1: Kita jumpa hari Ahad.
0: Ya, bye-bye.
1: Sampai FM.
0: Bagus, bang.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.

0: Bagus Ba.
1: Ekspresi Inspiresku, terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Iklir dan juga Rafiq yang telah pun bersama anda sejak 6 pagi dalam segar lebih menyegarkan, dan sehingga 2 petang ini anda akan bersama dengan Kak Kacil. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Ada yang sedang mabuk cinta? Lagu ini untuk kamu, Sabah FM Bagus Ba.

Ekspresi Inspirasi School, selamat malam kepada anda. Hari ini lagu artis bebas untuk menu playlist. Jadi macam biasa, tinggalkan komen anda di Facebook Sabah FM ataupun hantar lagu kamu itu di WhatsApp 019-490-4848 dan nantikan Sembang Ekspresi 10.30 pagi ini bersama Babas. We

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
4: Kenapa di kedai Pak Karim?
3: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
4: Sedapnya. Betul ke?
3: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
5: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
6: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
7: Baik, bertemu kembali dalam Sembang Ekspresi dan pagi ini Sembang Ekspresi kita bersama dengan Ketua Pemasaran Babas Products, Sindiran Berhad, Tuan Haji Azrain Mohamad. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji.
8: Waalaikumsalam DJ Kakachi, apa khabar?
7: Alhamdulillah, sehat Tuan Haji?
8: Sihat.
7: Alhamdulillah. Okey, jadi pagi ini topik kita halal terjaga, kualiti terpelihara, komitmen Babas menjadi pengeluaran.

0: luar rempah ratus terbaik di Malaysia dan dunia, ya?
1: Ya, ya, ya.
0: Ya. Jadi kita mulakan dengan bilakah syarikat Babas ditubuhkan dan di manakah terletaknya kilang Babas? Silakan Tuan Haji.
1: Okey, assalamualaikum. Selamat pagi kepada DJ Kak Haji dan semua pendengar-pendengar Sabah FM. Harap semua sihat. Jadi Babas kami terletak di kilang kami terletak di Selayang dan di Rawang di Negeri Selangor. Dan di sana kita mengeluarkan lebih 41 produk dan lebih 100 lebih SKU lah. Dari pack paling kecil 20 gram, 25 gram sehingga paling besar 3 kilo.
0: Wow.
1: Jadi kalau sebut pasal Babas ni, kita terkenal dengan sebut kari rempah ratus kan. DJ Kakak Kecil ada guna sebut kari Babas ke?
0: Semestinya Tuan Haji. Itu yang buat kita punya kari sedap.
1: Iya, betul.
0: Okey, Tuan Haji, boleh kongsikan sedikit pula tentang rangkaian produk yang ditawarkan oleh Babas?
1: Okey, Babas macam saya sebutkan tadi, kita ada 41 produk dan lebih 100 lebih SKU. Jadi kalau sebut pasal Babas, semestinya terkenal dengan sebut kari dia lah. Mungkin ramai dah tahu kan, sebut kari kita ada sebut kari daging, ayam, ikan. Yang siapa mau pedas pun kita pun ada. Jadi kita ada yang sebut kari ikan, ayam daging yang pedas juga, yang paket border dia warna merah tu. Dan kita pun ada sebut kari ikan masin. Ikan masin ni kalau di Sabah saya tak tahu kalau ada yang masak kari ikan masin. Tapi kalau di Semenanjung tu, lebih-lebih lagi di kawasan utara, Kedah, Perlis, dia mereka suka tu kalau kari ikan masin. Dan kari ikan masin pun boleh digunakan untuk kari seafood kan. Kalau di Sabah banyak seafood, kari ketam, kari udang, kari kerang semua. Jadi selain kari, kita sebut kari kita pun ada rempah sup, rempah kurma, rempah biryani. Kita pun ada bahan-bahan asas masakan seperti sebut cili, sebut kunyit, sebut jintan manis, jintan kasar, sebut ketumbar. Dan kita pun ada garam masala. Garam masala ni mungkin ramai dah tahu. Kita dia sebenarnya empat sekawan yang bunga apa, daun cengkih, kayu manis, daun bunga lawang semua tu kita kisahkan menjadi serbuk. Jadi dinamakan serbuk garam masala. Jadi tak payah susah-susah mau cari empat sekawan tu kan. Kita guna serbuk garam masala Babas. Dan kita pun ada tepung, tepung ragi, tepung beras, tepung kacang hijau, kacang kuda. Kalau mau buat apa tu dessert kan, makanan manisan semua, kita pun ada tepung juga. Dan selain makanan-makanan untuk masyarakat India lah, macam-macam rapa tose, murung, semua pun ada. Jadi kalau pendek kata tu, dari makanan lauk utama sehinggalah kemanisan, memang adalah. Dan kita pun membuat survei, 1/3 rakyat Malaysia sewa rumah memang ada menggunakan Babas di rumah.
0: itu betul.
1: Termasuk
0: itu
1: di JK Kecil. Ya, jadi terima kasihlah kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan Babas selama ni.
0: Okey, jadi ini kita mau kongsikan lagi Tuan Haji, apakah kelebihan dan keunikan produk Babas berbanding dengan yang lain? Manalah tahu ada yang belum pernah cuba Babas kan?
1: Kalau nak pernah cuba tu kena cubalah ni.
0: Betul.
1: Kejap lagi atau esok kena beli tu di kedai. Jadi kalau macam produk Babas ni terkenal dengan kualiti dia lah, DJ. Kualitinya maksudnya rasanya konsisten, rasa kari dia sedap. Dia kenapa dia sedap? Kami ambil hanya bahan-bahan mentah yang premium saja tu dari seluruh dunia. Kita ambil dari Turkey, Australia, China, India, Indonesia, Thailand. Jadi bahan-bahan mentah yang premium saja tu. Kita import dan kita proseskan, bungkuskan semua di kilang di Malaysia. Dan bahan-bahan produk-produk Babas pun dia yang bagusnya dia tiada bahan tambahan. Bahan tambahan maksudnya tiada bahan-bahan asing seperti pewarna, penambah rasa, pengawet, bahan-bahan aditif. Bahan-bahan seperti MSG. Jadi dia sangat asli, sangat sedap. Jadi kalau makan sekali tu mau tambah lagi kan.
0: Betul.
1: Kalau orang tanya kenapa mak-mak kita masak sedap sekali kan, ibu-ibu kita, sebab dia masak, of course lah menggunakan rempah babas lah.
0: Ya, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Dia masak dengan secara manual. Dia tumis, dia dia ambil masa sedikit. Jadi kita mau tambah lagi kan. Jadi selain itu, kita punya chef life produk kita hanya 5 ke 6 bulan saja. Maknanya kita hanya keluarkan produk yang fresh.
0: Betul.
1: Yang segar. Jadi kalau pengguna pergi ke kedai pasar raya, dia akan mendapat produk yang paling terbaru lah. Mungkin yang lain, produk lain mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun kan, dia punya tarikh tamat tempohnya.
0: Ya.
1: Tapi babas hanya ke 5 ke 6 bulan saja tu.
0: 5 hingga 6 bulan. Jadi itulah, kalau macam ada yang mau jaga pemakanan, mau makan makanan sihat, tapi masih mau makan kari, pilihlah babas kan Tuan Haji?
1: Betul, betul. Dia sehat, asli, yang paling sedap, dan harga pun harga mampu milik lah.
0: Betul, Rahmat. Itu saya setuju. Okey, dan betul. Seterusnya, Tuan Haji, ini paling penting. Bila orang tanya, mesti orang tanya soalan ni. Jadi, sijil halal, dia adalah sangat penting di dalam industri makanan. Jadi, sejak bilakah syarikat Babas mendapat pengiktirafan pensijilan halal? Dan kenapa pentingnya pensijilan halal ini kepada produk yang dihasilkan, Tuan Haji?
1: Okey, kami mendapat pensijilan halal daripada dulu dipanggil Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, BAHIS. Ditukar nama ke JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sejak tahun 1996 lagi. Jadi sudah 30 tahun sudah, Babas, kita memegang sijil halal daripada JAKIM. Jadi selain sijil halal daripada JAKIM Malaysia, kita pun mempunyai sijil halal daripada Indonesia, daripada BPJ, PH, Majlis Ugama Islam Indonesia. Dan semua produk-produk Babas memang memegang sijil halal. Yang pentingnya sijil halal ni, DJ, sebab dia sebagai umat Islam lah kan. Dia memberi keyakinan.
0: Betul.
1: Tanpa was-was, dan kita selesa lah guna produk-produk tu kan. Jadi kalau mau cek macam mana dia ada logo halal JAKIM tu, cek di paket saja tu. Ada chop logo halal daripada JAKIM. Ada ISO number, MS number semua. Itu memang sah lah. Dan kalau mau cek lagi, boleh juga pergi ke laman web halal.gov.my. Search saja nama company, nama jenama, nama produk. Di situ semua ada tulis bila tarikh tamat tempohnya, sijil halalnya semua kan. Jadi kita pun mempunyai Jabatan Hal Ehwal Halal yang menjaga semua aspek-aspek halal, dari segi audit bahan-bahan mentah kita sampai di kilang, di kilang pemprosesan, sehingga di logistik hantar ke kedai semua. Jadi kami pun sangat pentingkan aspek halal checking, audit semua. Kita pun dipantau, di audit oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Mereka datang di kilang mau audit semua. Jadi pengguna di luar sana jangan risaulah, kalau sebab kadang-kadang baru-baru ni banyak juga kes-kes yang viral kan.
0: Betul.
1: Macam produk ni tiada halal certificate lah, apalah kan. Jadi Babas kita memang sangat pentingkan pensijil halal ni, dan boleh guna produk kita tanpa was-was lah, ragu-ragu.
0: Itulah
1: dan
0: yang
1: kalau
0: penting.
1: Ada terima berita-berita fake news tu, jangan ni lah, jangan percaya lah.
0: Betul.
1: Kena call kami dan tanya.
0: Ya, itulah orang bilang, tidak pasti jangan kongsi, kan Tuan Haji?
1: Ya, betul-betul. Sekarang ni kan dunia dengan zaman digital, AI, semua macam-macam boleh ada kan?
0: Ya.
1: Jadi kita harus mendapat sumber yang sahih lah, yang betul.
0: Tapi apapun yang pasti, kita yakin dengan Babas. Itu yang penting kan?
1: Betul-betul. Babas sudah lama di pasaran tu.
0: Betul.
1: Sudah 50 tahun. Kami ditubuhkan tahun 1977. Jadi sudah hampir 50 tahun sudah di Malaysia.
0: Itulah. Kalau belum lagi cuba Babas, cubalah sekarang.
1: Kena
0: pergi supermarket.
1: Ya, cuba. Kalau belum cuba yang produk-produk lain yang saya sebutkan tadi, boleh cuba. Kalau contohnya raya-raya haji keamatan ni, mau datang ni kan, mau masak, mau balik kampung semua, boleh cuba produk Babas.
0: Ya, manalah tahu kan, kali ini untuk raya mau cuba menu baru. Ada apa tu yang tadi Tuan Haji sebut, kari ikan masin tu.
1: Ikan masin.
0: Kari masala pun.
1: Ya.
0: Something
1: kari
0: different lah kan.
1: Rempah sup, apa pun ada.
0: Itulah. Biryani. Semuanya di Babas.
1: Hanya di Babas.
0: Okey Tuan Haji, seterusnya apakah pengiktirafan dan pencapaian telah diraih oleh syarikat Babas setakat ini?
1: Okey, Babas of course sudah 50 tahun sudah. Jadi banyak pengiktirafan, pencapaian yang kami sudah dapat. Yeah. Jadi di antaranya saya boleh kongsikan, contohnya kita memenangi Putra Brand Awards 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, di mana ini adalah anugerah yang dipilih oleh pengguna. Dia memilih jenama-jenama yang terkemuka lah di Malaysia. Jadi kita memenangi di dalam kategori makanan. Jadi ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan pengguna kepada produk dan jenama Babas lah. Selain itu, kita juga memenangi World Halal Excellence Award 2 tahun lepas, di mana dia memilih syarikat di Malaysia yang menjaga standard halal yang tinggi lah. Jadi ini semua trofi anugerah ini berpunca daripada pengguna-pengguna kita lah yang yang menyokong kita selama ni kan. Jadi tanpa mereka tiadalah semua ni.
0: Betul. Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Terima kasih lagi saya ucapkan kepada semua pengguna-pengguna yang menggunakan Babas lah selama ni.
0: Ya. Okey, 30 dan 31 Mei ini ramai akan berada di KDCA untuk perayaan Pesta Kehamatan Tuan Haji. Jadi saya dengar-dengar macam Babas pun ada di sana. Mungkin Tuan Haji boleh kongsi.
1: Ya, jadi Pesta Kehamatan di KDCA akan berlangsung di Panampang 27 sehingga 31 Mei. Jadi Babas kita ada membuka railway booth lah di sana. Jadi di sana kami akan banyak promosi, banyak hadiah mau bagi kepada semua yang datang. Kita ada menjual goodies bag kita yang bernilai RM10 saja, yang ada sebut kari, sebut cili semua, kurma, sup semua. Jadi kalau di luar mungkin harganya dalam RM15, tapi kita hanya jual RM10 saja. Dan kita pun ada demo masakan oleh Chef Jai kita yang akan setiap hari akan memasak sup kambing, kari ayam, mutabak semua. Percuma saja kita akan bagi tu.
0: Oh ya, boleh masak lah, free-free.
1: Malam. Ya, datang saja kita akan bagi. Dan kita pun ada macam apa ni, pengisian game-games activation lah, maknanya semua tuan-tuan perempuan boleh datang mau menang hadiah percuma daripada Babas. Jadi yang penting kita mau menyantuni rakyat dan kita sedikit sebanyak berkongsi rezeki lah. Yang paling penting kita mau mengimarahkan apa ni, Pesta Kehamatan ni lah untuk semua, bukan saja kaum KDMR yang akan menyambut, kepada semua warga Sabah. Kalau cuti panjang kan kita,
0: betul,
1: cuti Kehamatan, cuti apa ni, Agong lagi,
0: Wesak lagi
1: kan. Jadi saya jangkakan mungkin ramai yang akan pulang tu di ke Sabah nanti.
0: Betul, betul. So cuti panjang ambillah kesempatan.
1: Saya dipahamkan ATM pun ada, akan apa ni, ada mini studio juga di sana.
0: Betul kan? Sabah FM dan juga Sabah Avi akan berada di sana. Tapi yang paling penting 27 hingga 31 Mei ini Babas akan,
1: Babas akan ada di sana.
0: Itulah, jadi kalau anda sedang mendengar sekarang ini, pergilah ke booth Babas. Ada games, ada free gifts.
1: Free gift, produk-produk percuma pun kita akan bagi nanti.
0: Lepas tu paling kita, penting Chef Jai, dia akan memasak di sana ya.
1: Dia akan memasak dan boleh mendapatkan makanan percuma di booth Babas nantilah.
0: Wow, dari pagi sampai ke malam lah ni.
1: Dari pagi sampai ke malam lah.
0: Okeylah Tuan Haji.
1: Selama 5 hari di sana.
0: Tuan Haji, mungkin Tuan Haji ada harapan kepada pendengar yang sedang mendengar ketika ini. Silakan.
1: Okey, akhir kata daripada saya kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM yang selama ni menyokong dan membeli produk Babas. Teruskan membeli produk Babas. Terima kasih banyak-banyak. Boleh cuba lagi produk-produk yang lain kalau belum try lagi kan. Dan untuk minggu depan, siapa yang menyambut Hari Raya Aidiladha, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Dan sampai yang menyambut Hari Kehamatan, selamat menyambut Hari Kehamatan. Kalau yang balik kampung tu hati-hati, okey, hati-hati memandu kan. Dan kalau nak memasak tu, musim raya ni, musim kehamatan ni, jangan lupalah guna produk Babas.
0: Betul. Okey, apapun, semoga daripada kami, semoga Babas terus maju dan juga memberi yang terbaik kepada rakyat Malaysia.
1: InsyaAllah.
0: Ya.
1: Terima kasih DJ.
0: Terima kasih juga Tuan Haji kerana bersama kami dalam Sembang Ekspresi. Sebentar tadi kita bersama dengan Tuan Haji Azrain Muhammad, Ketua Pemasaran Babas Products Sdn Bhd, yang bersama dengan kita dalam Sembang Ekspresi. Semoga kita berjumpa lagi Tuan Haji. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ekspresi Inspira School. Kakak Cimo, hai-hai lu semua kawan-kawan kita yang sudah pun menyapa Kakak Cimo di WhatsApp, di Facebook. Ada Ara, Norzita, Zafira, Arne, Pungguk, Mayani, Koyokman, Ayan, Ahran pun ada. Jangan lupa, okay, order lagu artis bebas untuk menu playlist hari ini. Kakak Cimo akan mainkan untuk anda selepas satu tengah hari nanti. Dan terus kekal setia bersama Kakak Cimo sehingga 2.

0: jam kedua bersama Kakak Cik dalam ekspresi Inspirasku. Okey, Kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Yang mana dijangka hujan di beberapa tempat di pedalaman Tawau, Senakan dan wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan pula dijangka pagi ini di Pantai Barat dan Kudat. Okey, itu dia cuaca, info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Apapun, anda boleh saja muatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Marsa pula di Tawau, dia kasih kongsi hari ini di Tawau cerah betul. Kongsi juga macam Marsad. WhatsApp saja Kakak Cik di 019-490-4848.
1: Zizah,

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti salam. Assalamualaikum.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go.
2: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Saya, terima kasih Sabah FM.
9: Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
10: Baguslah.

Express Express School. Baik, hari Jumaat dan ketika ini tumpuan basnya di sekolah. Ada yang ambil anak, ada yang hantar anak. Kakak Cik kasih kongsi info trafik yang mana sedikit sesak di jalan lintas selama 6 minit, 7 minit di jalan Tun Fort Steven dan di jalan Tuaran Bypass 8 minit ketika ini. Apa pun anda boleh saja WhatsApp Kakak Cik, okay, di 019-490-4848 di mana pun anda berada. Selamat mandu, jaga jarak anda dengan kenderaan lain.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Sia-sia.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
1: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
6: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
7: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan. Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Coming up next.

Okey guys, jangan lupa untuk serbu 80 menu Sabahan yang mana anda dapat menikmati pelbagai juada tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda. Kalau ada yang tambah dua kali nasi tu, itulah itu yang kamu akan jumpa nanti di Imago Shopping Mall 2 petang 24 Mei ini, hari Ahad. Okay? Jadi bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan nostalgia. Ada macam-macam juada, ada Hinawa, Boso, Amboyat Pinasakan dan banyak lagi menu warisan Sabah menanti anda di sana. Jadi rasa kita, warisan kita di mana? Di Imago Shopping Mall 24 Mei Ahad ini 2 petang.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
3: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Ekspresi Inspirasku, jangan lupa untuk menonton aplikasi RTM Klik dan dengar Sabah FM di mana pun anda berada. Anda boleh juga dengar Sabah FM di portal Radio RTM dan cari Sabah FM. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti berita utama 12:30 hari dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: mendengar Sabah FM. Bagus bah. Meskipun aku kesibukannya permaisuri,
1: harga diriku tinggi. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma. Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
6: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
7: Ke syurgamu
6: Sabah FM.
8: Feel it. Bagus ba.
6: Feel it.
8: Bagus ba.
9: Sambil buat kerja sambil pilih.
10: Baik, saudara, kita ke Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk siaran langsung solat Jumaat bersama Arif. Silakan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih atas tugas Kakaci di Konti Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar siaran Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari 5 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 22 Mei 2026. Sekali lagi kami bawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu. Dan insyaAllah hari ini saudara, khutbah akan disampaikan oleh Al-Fatih Ustaz Suhaidi Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Dan beliau juga akan mengimamkan solat fardu Jumaat hari ini. Dan bila yang bertugas kali ini ialah Ustaz Ikhmal Asri. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang mimbar untuk sama-sama mengikuti azan solat Jumaat yang pertama.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

Para pendengar Sab FM sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni salat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahuinya." Surah Al-Jum'ah ayat 9. Ayat ini jelas menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam yang melakukan apa juga urusan jual beli ketika mana azan Jumaat dikumandangkan. Maka kepada semua muslimin yang mendengar siaran ini, sampaikanlah juga pesanan ini kepada rakan-rakan saudara mara muslim kita yang lain, agar tinggalkanlah dahulu apa jua aktiviti yang sedang dilakukan untuk sementara waktu, dan pergilah ke mana-mana masjid yang berhampiran untuk sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Umat Islam dituntut untuk datang awal ke masjid menunaikan solat fardu Jumaat bagi meraih ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumaat, pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat orang yang datang lebih awal dan seterusnya, hingga apabila imam sudah duduk, yakni di atas mimbar, lembaran catatan itu ditutup, lalu mereka mendengarkan zikir, yaitu khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari ialah pada hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam, padanya juga dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan padanya juga dikeluarkan, yakni Adam alaihi salam, daripada syurga, serta tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Riwayat Muslim. Itulah kelebihan hari Jumaat berbanding hari-hari lain. Para pendengar sekalian, tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib pada kali ini bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Islam Sedunia. Dalam putaran masa setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa hari yang istimewa untuk dilimpahi dengan kelebihan dan keberkatan. Antara hari yang istimewa agung, paling agung ialah Hari Arafah, di mana jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah dalam satu perhimpunan agung, menyahut seruan ilahi dengan penuh tunduk dan harap. Bagi umat Islam yang tidak berpeluang mengerjakan haji, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang besar untuk meraih pahala dan kemampuan melalui puasa, doa dan amalan soleh pada hari yang sama. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maksudnya puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi, marilah kita seluruh umat Islam memperbanyakkan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana waktu ini termasuk dalam antara waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Bersama kita rebut peluang ini dengan sebaiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufik dan hidayah dalam setiap amal yang dilakukan, khususnya pada hari yang mulia ini. Baiklah saudara, sebentar lagi sama-sama kita ikuti azan solat fardu Jumaat yang kedua.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan mentaati segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Sesungguhnya semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumaat. Bersempena dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji yang mulia dan penuh barokah ini, bulan yang menghimpunkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Khatib ingin mengajak jemaah-jemaah dikasihi untuk bersama-sama kita memahami dan menghayati isi khutbah yang bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam Sedunia. Jemaah-jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Arafah bukanlah hari biasa. Sebaliknya, antara hari yang paling istimewa dalam Islam. Hari yang penuh keberkatan ini amat bermakna buat umat Islam, khususnya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Hari Arafah disebut ataupun Hari Arafah disambut pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Ketika itu umat Islam yang menunaikan ibadah haji akan berwukuf, yaitu berhenti atau berada seketika di Padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang pertama. Pada hari yang mulia diturunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahasa Islam ialah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan nikmat dan Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Ma'idah ayat 3 yang telah disebutkan pada muqaddimah sebentar tadi, yang bermaksud: pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, yakni memakan benda-benda yang diharamkan sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Inilah antara keistimewaan dan kebesaran Hari Arafah kepada umat Islam, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita agama Islam yang sempurna serta lengkap dengan syariat dan ajarannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan berbagai nikmat kehidupan yang serba lengkap. Di samping menjadi

menjadikan agama Islam sebagai agama yang diridhai risi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa pada hari Arafah merupakan hari yang menyaksikan kesempurnaan agama Islam daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki telah bertanya kepadanya yang bermaksud, "Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kamu, yakni Al-Quran, yang kamu membacanya, jika ke atas kami sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai perayaan." Umar bertanya, "Apakah ayat itu?" Dia berkata, "Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu." Umar berkata, "Kami telah mengetahui hari tersebut dan tempat turun ayat tersebut ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi sallam berdiri di Arafah pada hari Jumat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu terdapat beberapa kelebihan dan keutamaan amal saleh dan amal ibadah yang disyariatkan serta dianjurkan umat Islam melakukannya pada hari Arafah di bulan Zulhijjah. Antaranya, yang pertama, hari Arafah ialah hari raya umat Islam daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Hari Arafah, hari korban serta hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari raya kita umat Islam dan adalah hari makan dan minum." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Yang kedua, hari Arafah juga disebut sebagai hari penyaksian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul maw'udu yaumul qiyamah wal yaumul mashhudu yaumu Arafah wasyahidu yaumul jum'ah." Atau kama qal, yang bermaksud hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, hari masyhur adalah hari Arafah, serta hari syahid adalah hari Jumat. Riwayat Tirmizi. Sebagai hari penyaksian kerana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian setia daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada dalam tulang belakang Nabi Adam alaihissalam dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian. Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan firman-Nya, 'Bukankah aku Tuhan kamu?' Mereka menjawab, 'Benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai,' yakni tidak diberi peringatan mengenai hakikat tauhid ini." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, keutamaan amalan berdoa di hari Arafah. Hari Arafah adalah tempat berdoa paling mustajab. Doa adalah senjata orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa, memohon dan meminta kepada-Nya segala hajat, sama ada memohon rezeki, kehidupan, bahagia di dunia dan akhirat, keselamatan, kesehatan, keampunan daripada segala dosa dan sebagainya. Doa juga adalah tanda kita adalah hamba-Nya yang lemah dan serba kekurangan. Kerana itu, marilah kita manfaatkan kelebihan berdoa pada hari Arafah. Walau dimanapun kita berada, sama ada hari Arafah tersebut daripada Amir bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapanya, daripada datunya, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik zikir yang dilafazkan oleh aku dan para nabi sebelumku ialah kalimat tauhid. Tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, Dia sahaja tiada sekutu baginya. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan hanya milik-Nya jua segala kepujian. Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi umat Islam yang tidak mengerjakan ibadah fardu haji. Inilah peluang kita membersihkan diri dari segala dosa yang kita lakukan. Kerana ganjaran puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa satu tahun sebelum dan selepasnya. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yang bermaksud
Puasa pada hari Arafah, aku mengharap pada Allah agar dihapuskan dosa yang sebelum dan selepas satu tahun itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hari Arafah ialah hari keampunan dan pelepasan dari api neraka. Oleh itu, ambillah peluang ini untuk kita bertaubat, beristighfar, memohon keampunan sebanyak-banyaknya, kerana rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas kepada hambanya yang bertaubat. Dan hari Arafah juga adalah hari pelepasan dari siksa api neraka. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan mafhum hadis bahwa hari Arafah merupakan hari yang sangat istimewa, sebagaimana istimewanya malam Al-Qadar pada bulan Ramadan, hari Jumaat, hari raya Aidil Fitri pada bulan Syawal dan sebagainya. Oleh itu, sebagai umat Islam yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, marilah bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk merebut peluang dan kesempatan yang penuh keberkatan ini. Peluang yang datang tidak selalu kita temui. Muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, semoga pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini dapat membimbing kita menuju kehidupan yang sejahtera serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Marilah kita merebut ganjaran pahala yang besar, khususnya pada hari Arafah yang merupakan antara hari paling mulia dalam Islam. Bagi para jemaah haji, hari tersebut adalah merupakan kemuncak ibadah haji, yang mana jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia mengerjakan ibadah haji berhimpun di Padang Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Manakala bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, ia menjadi peluang untuk memperbanyakkan doa, berzikir, beristighfar dan melaksanakan puasa sunat Arafah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang sentiasa merebut peluang untuk beramal saleh, membaca Al-Quran, berzikir, berqiyamul lail, beristighfar, berdoa, berpuasa sunat hari Arafah, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya, semata-mata ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 148. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua, yakni berhimpun pada hari kiamat kelak untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا محوجا. استقيموا واعتلوا تراصوا يرحمكم الله صدر الخلال luruskan صف rapat-rapatkan صف penuhkan صف-صف yang masih kosong di hadapan pastikan tidak ada صف yang terputus. Mohon mana-mana yang kosong bagi ruang kepada jemaah-jemaah yang masih mencari صف-صف yang di belakang dan mudah-mudahan salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salli alaikatin imam.
0: الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Kembali bersama Kakak Cik dalam Ekspresi Inspirasku. Terima kasih menjadikan sampai pilihan anda. Menu playlist hari ini lagu artis bebas. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Kalau tadi kita dengar pilihan Marsha, jom kita dengarkan pula pilihan Rin.

Baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar lagu-lagu menu playlist untuk hari ini. Lagu artis bebas. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 sen seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat, serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bab pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Sidik, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab, terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025, meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Ashwik Fahmi Ahmad.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebalan batang si macam best.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang di.

Terima kasih bersama Kak Kaci dalam Ekspresi Inspira School sejak 10 pagi lagi sehinggalah saat ini. Yang mana yang tidak sempat Kak Kaci mainkan untuk menu playlist hari ini, jangan susah. Menu playlist setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, selepas ini Azian dan Nodi akan meneruskan hiburan untuk anda dalam Bah Ngam Latu, Janji Dangar.

kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Goosebumps.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan nampaknya edisi hari ini hari Jumaat 22 Mei 2026.
2: Baiklah, hari ini petang ini Azian sama Naudi macam biasa terus kasih kawan kamu semua sampailah 6 petang nanti.
1: Betul. Okey, lagu tadi lagu daripada Charles Adrian. Oi, apa? Cinta Munyit.
2: Kau sempat kah? Oh, sempat. Pernah ada cerita. Ay,
1: pernah.
2: Juga. Oh, darjah berapa?
1: That time sekolah rendah. Oi.
2: Pandai sudah kau ya sekolah rendah?
1: Eh, remaja sudah kan.
2: Sekolah rendah saya masih lagi macam yang manjat-manjat pokok kelapa.
1: Tidak lah, mungkin yang iyalah kau tahu lah, budak-budak kan suka-suka. Dulu suka-suka begitu.
2: Oh ya, ada orang kirim salam.
1: Terus ada menjadi malu-malu. Okey, alakah untuk 4 jam seterusnya bersama kami berdua sampai 6 petang nanti. Dan untuk hari ini jam yang pertama tidak ada belajar bahasa etnik. Betul. Sebab kita akan bersama dengan tetamu sekejap sekali lagi. Ini adalah cerita mengenai dengan sambutan pesta keamatan.
2: Betul. Yalah, kita sekarang ni menuju hujung bulan. 30 dan 31 tu antara yang paling penting jugalah yang dinanti-nantikan, Nodi.
1: Oh, betul. Dan sudah pastinya kalau kita tengok di sini kan, untuk kalender daripada pihak KDC ni kan, paling last untuk ini pencarian ataupun untuk ngadau ni 17 hari bulan hari tu.
2: Okey, itu untuk peringkat daerah lah.
1: Peringkat daerah.
2: Okey, jadi kiranya macam jumpa sudah ni kan, wakil-wakil.
1: Jumpa sudah.
2: 52 finalis kan.
1: 52.
2: Mantap.
1: Okey, dan apa akan bercerita mengenai dengan pesta keamatan sekejap saja lagi. Jadi untuk kamu semua jangan lupa terus bersama kami di Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bogor.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Macam kita cakap tadi kan, Nazian, kita ada tetamu istimewa untuk petang ini. Kejap je lagi kita akan bersama dengan tetamu kita.
0: Ya, tetamu yang cukup istimewa. Kita boleh sebut nama.
1: Boleh. Kan. Okay. Dan macam kita bersama dengan Bulawan Siga Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, merupakan pengerusi jawatankuasa induk pelaksana dan juga penyelaras MICC Pesta Keamatan.
0: Betul. Kita akan tanya banyak pasal keamatan untuk tahun ini.
1: Betul.
0: Berapa peratus sudah persiapan dorang, macam mana,
1: apa yang menarik sebenarnya dengan keamatan kali ini. Betul. Kejap je lagi, okey. 2.30 minit petang nanti kita akan bersama dengan Buluan Siga. Sekejap je lagi, okey.
0: Baiklah,
1: kita ada lagu ini. Ada yang mungkin pergi Kundasang, hati dia tertinggal di sana.
0: Saya lah tu.
1: Oh, Napa Gunung Kinabalu kali ya.
0: Best, sejuk di sana.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Kuzba.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Ikuti Kita Cerita #KitaKongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
3: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Macam kita cakap tadi kan, Nazian, hapasnya tetamu kita untuk ini petang. Hapasnya kita terus yang mengalu-alukan kehadiran Bulawan Sigah Ibu Rahmat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, merupakan pengerusi Jawatankuasa Induk Pelaksana dan Penyelaras MICC Pesta Keamatan.
4: Selamat petang, Datuk.
5: Selamat petang. Terima kasih kerana menjemputkan saya.
4: Datuk sihat?
5: Alhamdulillah.
3: Ada anda maksudnya segak Dato dengan dia punya
4: Orang bilang walaupun sibuk untuk persiapan sepanjang bulan keamatan ni, tapi sempat juga lah singgah ke Konci Sabah FM.
3: Pastinya untuk mewar-warkan pastinya untuk pesta keamatan kali ini untuk tahun ini, tahun 2026. Jadi Dato, pastinya kita ingin terus sajalah kan bercerita mengenai dengan pesta keamatan kali ini dan cerita mengenai dengan tema yang diangkat untuk tahun ini, iaitu keamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Jadi signifikannya, Datuk, tema untuk rakyat Sabah khususnya untuk tahun ini. Silakan.
5: Tema yang dipilih pada tahun ini amat signifikan dan menuai perpaduan, maksudnya ini mencerminkan realiti dan aspirasi rakyat Sabah untuk bersatu padu. Dan meraihkan keharmonian, maksudnya itu adalah satu seruan untuk kita mengetepikan segala-gala perbezaan kita, dan meraihkan perbezaan ini sebenarnya sebagai kekuatan kita untuk bersatu padu.
4: Ya. Okey, menuai perpaduan, meraihkan keharmonian, ia memang orang bilang mencerminkan realiti dan aspirasi kita di Sabah ni lah. Okey, dan untuk soalan seterusnya, Datuk, beralih kepada atur cara program kemuncak perayaan, pastinya tertumpu di Hongkot KDCA 30 dan 31 Mei nanti. Mungkin Datuk boleh kongsikan yang mana pada 30 Mei nanti difahamkan ada satu majlis yang sangat besar yang akan berlangsung. Mungkin Datuk boleh perincikan apa yang menanti pengunjung pada 30 hari bulan nanti, Datuk.
5: Ya, memang pada 31 hari bulan kita akan merasmikan Pesta Keamatan dan ini akan dilakukan oleh yang amat berhormat, Perdana Menteri kita sendiri, dan beliau akan merasmikan, beliau akan tiba pada kurang lebih jam 11
3: pagi.
5: Kehadiran yang amat berhormat

0: menunjukkan komitmen kerajaan pusat yang mengiktirafkan apa ini perayaan kebudayaan dan keamatan ini di peringkat persekutuan. Nah,
1: betul.
0: Dan kehadiran yang amat berhormat dan juga rombongan akan memeriahkan lagi suasana keamatan kita. Dan kehadiran beliau sudah tentunya juga akan dapat menarik apa ini minat untuk rakyat datang ke Hangkot Kaisan pada hari itu.
1: Okay. Itu berlangsung ataupun acara yang akan berlangsung pada 30 hari bulan dan 31 pula itu macam mana? Mungkin ada yang menarik masa itu.
0: Pada 31 hari bulan pula yang merupakan penutupan rasmi kamatan peringkat negeri akan dihadiri oleh tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah yang akan merasmi tutup bulan keamatan kita pada tahun ini. Dan tuan yang terutama juga akan selepas peresmian akan mengunjungi beberapa rumah-rumah tradisi dan mungkin juga menyaksikan apa ini satu atau dua acara sukan tradisi. Dan sepanjang hari itu memang banyak aktiviti-aktiviti yang lain, tetapi yang paling menarik menjadi program kemuncak pada 31 hari bulan adalah apa ini pertandingan Undung Ngadau.
1: Undung Ngadau, betul.
0: Dan kita akan menyaksikan siapa di antara 53 apa ini Undung Ngadau ini pemenang-pemenang daripada daerah-daerah daripada seluruh Malaysia, Kuching, daripada Sarawak, daripada beberapa negeri di Semenanjung juga akan bertanding. Kita akan tahu pada petang itu siapa akan dinobatkan sebagai Huminadun.
1: Jadi pastinya juga tu dia punya apa ni perasmian pembukaan untuk pesta kematian sudah berlangsung kan satu hari bulan Mei hari itu di Papar. Jadi untuk daerah-daerah lain masih ada lagi ataupun habis sudah tu? Dia punya
0: daerah-daerah telah apa ini meraihkan pesta kematian bermula daripada satu hari bulan
1: satu
0: Mei
1: hari bulan hari itu.
0: Dan mereka telah selesai, baru saja selesai sebenarnya. Ada semua daerah untuk memberi ruang kepada mereka yang pemenang-pemenang mengambil bagian di dalam peringkat negeri.
1: Itulah kan. Jadi pastinya juga acara yang dinanti-nantikan macam apa ni Sugandoy itu juga akan dipahamkan berlangsung final dia tu 23 hari bulan kan.
2: Hari Sabtu nanti.
1: Hari Sabtu. Untuk esok lah tu. Esok.
2: Oh iyalah, selupa hari Jumaat.
0: Besok.
2: Okey, kita akan berehat seketika. Betul. Ada soalan lagi yang perlu kami tanya ataupun kita mau layan lagu ini.
1: Kotobian Tadau Kaamatan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Yep. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Bulawan Sigah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pelaksana dan Penyelaras MICC Pesta Keamatan.
2: Betul. Jadi, Datuk, tadi kita dah pun tanyalahkan pasal acara-acara yang berlangsung 30-31. Jadi, pasal apa ni, sukan tradisi, mungkin Datuk boleh kasih kongsilah kepada pendengar-pendengar. Antara sukan tradisi yang akan dibuatlah pada hari tersebut?
3: Ada beberapa sukan tradisi yang lazimnya dilakukan dalam perayaan ini, dan antara yang popular ialah itu Mipulos.
2: Mipulos.
1: Itu Melayu dia apa tu?
2: Gusti Lengan.
1: Gusti Lengan.
3: Gusti Lengan. Okay. Mipulos, yang satu lagi ramai-ramai itu tarik tali.
2: Tarik tali. Okay.
3: Dan Jalan Rampanau.
2: Jalan Rampanau. Itu di Ciampi itu. Laju tu
1: pernah
2: saya
1: juara, pernah juara kan? pernah juara Dato.
3: Ya, ya. Ada juga apa ini berlari berpasukan.
2: Oh, berlari berpasukan ah?
3: Berpasukan berarti satu kali lah macam naik boat ataupun atas jalan atas bambu lah.
2: Oh, atas bambu. Ada dia punya rintangan dia tu lah.
3: Siapa yang dapat berkoordinasi sampai ke penghujung. Ataupun apa ini, sukan tradisi juga lumba kerbau begitu. Ada juga.
2: Ada juga.
3: Dan menepuk.
2: Menepuk, okey.
3: Menepuk itu apa ini, guna apa itu kalau
2: bambu.
3: Kayu betul.
2: Kayu.
3: Yang itu. Menyumpit.
2: Menyumpit. Bambu. Jadi itu adalah antara apa ini, sukan tradisi yang akan berlangsung pada hari tersebut lah.
1: Yes. 30 dan 31.
2: Betul. Okey. Dan apa ini, cerita mengenai dengan ialah pada hari tersebut betul. Memang ramai orang akan datang.
1: Sebab kalau kita tengok 30 hari bulan kita menerima kunjungan tetamu kehormat yang amat berhormat Perdana Menteri. Itu untuk 30 hari bulan. 31 pula kehadiran tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Jadi memang kawasan KDCA akan menjadi tumpuan dengan acara yang begitu gilang gemilang. Pastinya lautan manusia akan membanjiri kawasan Pinampang, terutamanya di KDCA lah kan, Datuk. Dan kesesakan lalu lintas sentiasa menjadi kebimbangan utama. Dan apa pula inisiatif pihak jawatan kuasa untuk kita tangani isu kesesakan lalu lintas ni, Datuk?
3: Ya, sebagai pengurusi MICC, perkara ini telah dibincangkan sebab setiap tahun memang ada masalah lalu lintas ni. Jadi pada tahun ini kita telah buat satu pembaharuan untuk memberikan khidmat bus ataupun shuttle bus daripada dua lokasi, yaitu daripada Suria dan daripada Imago. Jadi dari KDCA ke Imago, dari Imago ke Suria, Suria ke KDCA. Jadi dengan perkhidmatan shuttle bus ini akan mengurangkan peletakan kereta di sekitar KDCA. Maksudnya kita sarankan supaya pengunjung-pengunjung gunakan khidmat ini, jangan bawa kereta di KDCA, tapi letakkan kereta di sana di Kota Kinabalu, banyak parking sana banyak waktu itu, dan gunakan shuttle bus ini daripada Suria ataupun daripada Imago.
2: Dia percuma kan, Tok?
3: Percuma.
1: Jadi tunggu di sana aja lah kan. Kalau jadi mau pergi KDCA, tunggu aja di sana. Mas sentiasa ulang-alik. KDCA Imago, Suria Sabah, KDCA.
3: Betul.
2: Okay. Yeah. Alright. Dan maksudnya untuk setiap kali menjelang keamatan ini kan, kita sentiasa berpesan lah agar tradisi ini dijaga martabatnya. Jadi sebagai pengurusi MICC, pesanan dan juga nasihat kepada mereka yang akan datang pergi di KDCA nanti.
3: Perayaan kita ini adalah perayaan yang suci, yang mempunyai moral tersendiri, nilai moral tersendiri. Maka itu pengunjung-pengunjung siapa sajalah, kita rakyat Sabah pun terutama sekali lah yang mengunjungi dan meraikan pesta ini, kita kena jaga kebudayaan kita, kita kena jaga apa ini tingkah laku kita sendiri, kita kena jaga kawan kita juga, nasihatkan mereka. Musim perayaan tetaplah kita minum, makan, berseronok, mungkin menari, megagung, apa sajalah. Raikan dengan sepenuh hati, tetapi jangan berlebihan, terutama sekali dengan minuman-minuman yang keras.
2: Betul.
3: Di rumah-rumah tradisi dibenarkan untuk minuman tradisi, tidak dibenarkan minuman-minuman yang lain, kerana itu ada di sekitar luar daripada rumah tradisi. Tetapi kita kena berdisiplin sendirilah.
2: Betul.
3: Jaga diri, jaga kawan-kawan kita juga, nasihatkan kawan kita juga, dan jagalah nilai kebudayaan kita. Kerana nanti orang ramai di luar sana, pengunjung, pelancong akan datang, akan merusakkan nama kita sendiri.
2: Itu satu nasihat yang sangat bernas lah daripada Datuk sendiri.
1: Jangan berlebih-lebihan, dan kita kena jaga nilai tradisi kita tu kan, Datuk.
2: Betul. Dan sudah pastinya juga ialah hadir pada hari 30-31 itu adalah untuk melihat sendiri apa ini kepelbagaian, apa ini kebudayaan yang ada di Sabah
1: yang
2: ini.
1: Ada di Sabah kan.
2: Sudah dengan pesta kamatan.
1: Baiklah Datuk, sebelum kita mengakhiri kita punya temu bual untuk petang ini, ucapan dan juga harapan terakhir yang berhormat Datuk Seri sempena dengan pesta keamatan untuk tahun ini.
3: Datuk. Well, mudah-mudahan perayaan ini akan berlangsung dengan jayanya, tanpa apa-apa berlakunya yang tidak baik untuk kita. Semua berjalan dengan lancar, positif, dan menjadi satu memory yang baik bagi semua pengunjung, bagi kita sendiri juga. Maka itu saya, harapan saya adalah perayaan ini menjadi satu sukses, kejayaan kita.
2: Betul.
3: Yang kita boleh banggakan dan kita boleh tunggu-tunggukan di masa yang akan datang lagi. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat meraikan pesta keamatan ketubian Tadau Tegaza dan keamatan. Datanglah beramai-ramai, bawa family, berseronoklah, tetapi jangan berlebih-lebihan dalam keseronokan kita.
1: Okay, ingat kawan-kawan, jangan berlebih-lebihan.
2: Iya, baik.
1: Kawan-kawan.
2: Masuk kita masih sih. Iya, itu satu soalan last. Rasa-rasa siapa angkat untuk Tadau tahun ini?
3: Kalau
2: Muhammad Dadah sendirilah itu.
3: Susah. Susah untuk buat
1: penilaian.
3: Ini penilaian. Semua pun lawa-lawa. Kalau mau kalau mau tanya siapa punya harapan, saya harap daripada kawasan saya.
2: Macam itu dari apa? Tambunannya. Jadi tambunannya.
3: Tambunan ke Keningau.
2: Itu tuaran tuh kami kali.
3: Tuaran ya.
1: Tuaran saya papar lah. Bos kan papar.
3: Tapi saya melihat ada harapan juga di Binampang.
2: Ada harapan,
3: ya.
2: Harapan sentiasa ada.
1: Oke, apapun kita nantikan 31 hari bulan nanti di KDCA.
2: Betul. Jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk meriahkan pesta keamatan untuk tahun ini. Sekali lagi 30 dan juga 31 dan acara kemuncak 31 Mei untuk pertandingan untuk Tadau, datang ke Hong Kong Kuisan KDCA. Oke.
1: Baiklah, sekali lagi terima kasih Bulawan Siga yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pelaksana dan Penyelaras ICC Pesta Keamatan.
2: Semoga terus sukses, Datuk.
1: Kita jumpa lagi, Datuk. Kita jumpa di KDCA.
3: Okay, terima kasih.
1: Sama FM.
2: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama dengan kami di jam yang kedua sebelum pukul 3.05 minit petang.
2: Baiklah, macam biasa untuk jam yang kedua ni kita ada topik. Topik yang santai-santai je lah.
1: Oh betul, ini cerita pasal tidur lah ni kan.
2: Kalau tidur berdengkur? Tidak.
1: Nah.
2: Berdengkur kah?
1: Tak tahu. Itu bukan rakam sendiri kot.
2: Oh ya kan, tak ada yang tukang lapor.
1: Betul, jadi tapi bukan cerita pasal
2: bukan
1: berdengkur.
2: Kami mau tanya kamu, kamu nih jenis yang tidur, orang bilang memang tidur mati, atau asal ada bunyi sikit saja terus kamu terbangun. Kenapa kok diam?
1: Yang kek-kek dulu, aku pun terbangun sudah.
2: Sikit saja berbunyi terbangun.
1: Apa itu adalah kadang-kadang begitu. Jadi yalah, ada yang jenis yang tidur yang kau tutup mata sejak kau terbangun pun pagi sudah.
2: Apatah lagi kalau macam dia sudah set alarm tapi orang lain yang terbangun gara-gara dia punya alarm. Susah betul loh.
1: Itu dulu selalu juga lah kalau sama-sama kan, kalau macam ada kerja di luar ke apa kan, bila macam menginap tempat apa ni ada kerja tu kan, kawan punya alarm yang paling bunyi.
2: Iya bah.
1: Bila apa dia mau bangun mau kasih anu nih.
2: Padahal lu kan
1: mati ni alarm.
2: Alarm dia kan dekat ya. Kalau kita kan macam mungkin di bilik sebelah kita boleh terbangun.
1: Oh betul.
2: Dia di sebelah aja tu telefon dia kan tak terbangun.
1: Oh betul.
2: Kerja kita lagi mengetuk.
1: Tengah anggu kita awal pagi, belum lagi pas mau tidur ini.
2: Tidak, tinggal mimpi Nodi.
1: Baru pukul 6 dia bilang. Jadi kamu macam mana, kamu boleh komen-komen topik santai kita hari ini. Kamu jenis yang kalau tidur terus tidur mati
2: ataupun asal ada bunyi sikit terus terbangun. Kamu komen macam biasa di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus Ba, ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kita lagu gandingan Rush dan juga Lobo, Panansang Baru
2: Sabah FM
1: Bagus Banget.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat tafadhu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 22 Mei 2026, adalah pada pukul 3.38 minit petang nanti. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Safiq Jestar, Saiful Ma'un, Un Sepumeh.

0: Oh iya, jo sapik tuh. Nah, sebo.
1: Sabah FM. No.
2: Sabah FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sabah FM

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: سبا اف ام.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidarity sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam lah tu.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya cerita kita untuk ini petang adalah mengedangkan tidur.
3: Ya, kami mau tanya kamu lah. Kamu ni jenis yang tidur mati atau asal ada bunyi sekejap terus terbangun?
2: Okay. Sensitif betul.
3: Yeah. Betul. Okay. Si Soluk Sarup dia bilang, saya cepat tertidur. Walaupun kiri, kanan, karaoke, saya boleh tidur. Tidur gelap.
2: Boleh tidur gelap ataupun terang.
3: Dan saya juga jenis yang walaupun tidur mati, tapi orang yang buka pintu
2: ada bunyi,
3: saya cepat terbangun.
2: Baru yang gitu.
3: Cepat tidur.
2: Cepat tidur.
3: Walaupun orang bising, karaoke kah apakah?
2: Saya lebih kurang galapkah? Begitu juga lah. Saya boleh. Jangan di sebelah telinga lah. Emang dah dapat tidur lah. Payah.
3: Okay, si Rozi dia bilang, kalau saya cicak jatuh pun boleh dengar.
2: Macam mana kalau bunyi cicak jatuh?
3: Tidak akan tidur nyenyak, mudah terbangun.
2: Mudah terbangun. Nah,
3: iya.
2: Okay, kita ada kawan kita di sini yang komen lagi, John. Dia bilang, tapi DJ, kalau dengar ayam jantan bekok jam 3 pagi terus bangunlah, dia bilang. Kau kasih biar lah bad dia. Kau tuh bising saja, dia bilang. Baru pukul 3 pagi ini. Masih lagi 3 jam lagi mau bangun pukul 6, dia bilang.
3: Lagi kita ada si Zila. Zila, kalau dengar bunyi terus terbangun, tidur nyenyak sekalipun. Dengar bunyi cepat terbangun. Syukurlah. Cuma kalau hujan nak terbangun, bunyi apa juga tu heran. Kalau hujan memanglah.
2: Betul. Tambah lagi kita
3: siok baik tu tidur tem hujan sajuk.
2: Okay, kamu boleh lagi terus komen. Boleh komen di Facebook ataupun di nomor WhatsApp Sabah FM, iaitu
3: 019-490-4848.
2: Kita tinggalkan lagu daripada Via Julia, Perasaanku.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Sama pukul 4.16 minit petang dan kejap lagi 4.30 minit petang kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Okey, jangan lupa untuk anda ikuti ataupun komen cerita kita untuk ini petang. Kamu jenis yang tidur mati ataupun kalau ada time tidur tokat ada bunyi sikit pun terbangun sudah. Okey, ataupun terima kasih untuk rakan-rakan kita di sini yang sudah komen-komen. Kita ada si Trixie. Dia bilang jenis yang berjaga dan cepat sedar kalau ada sesuatu yang berlaku. Okey, Ngam juga lah kan. Walaupun kita tidur di waktu malam tapi sentiasa alert dengan keadaan sekeliling kan. Lagi kita ada si Predo. Dia bilang sangat sensitif. Asal ada bunyi sikit atau ada benda jatuh kompom atau bangun, baru mau tidur balik susah. Bikin stres juga kadang-kadang. Oh, itu jugalah. Bila suara terbangun tu susah betul mau tidur balik. Tapi yang penting kalau kamu tahu teknik dia tu, sekejap saya tu tidur balik. Jangan kalau terbangun terus tiba-tiba kamu pergi lagi scroll apa ni, tengok TikTok lah, tengok Facebook lah. Hei, kompom lah, lambat lagi tertidur kan. Okey, kamu boleh komen-komen lagi. Lepas ni kami kasih baca dan 4.30 minit petang berita utama Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, program kebangkitan semangat benih pelihara sumber genetik tumbuhan dan pesta keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Okey, yang mana berita disunting oleh Sharon Raymond. Okey, kejap lagi 4.30 minit petang.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Okey, Bahang Amla tu janji dengar. So, pukul 4.48 minit petang.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Ini petang cerita pasal tidur.
0: Saya tanya kau lah, kau jenis yang kuat tidur macam mana? Kau akun kah tidak?
1: Akun.
0: Akun.
1: Iya, kalau cuti, off day. Dia kalau kita off day, kita mau bangun lambat, tapi bangun awal. Tapi kalau hari bekerja,
0: bangun
1: susah betul mau bangun.
0: Kan? Kenapa begitu tuh?
1: Kalau yang kita cuti kan memang sebelum tidur tuh kan mau tidur puas-puas ini.
0: Tapi awal bangun. Itulah betul. Tapi bukan cerita pasal bangun awal atau tidak. Tapi kamu jenis yang tidur mati kah ataupun asal terbunyi apa didengar bunyi sikit terus terbangun.
1: Bunyi cicak jatuh macam mana? Macam mana? Cicak jatuh. Si obatku bunyi cicak pun saya terbangun. Sebab biasa tidur dalam hutan dia bilang ranger
0: kan selalu begitu kan.
1: Itu betul tuh bilang cicak.
0: Oh betul. Oke.
1: Itu kan cicak punya apa? Kalau jatuh jatuh lah macam barang jatuh.
0: Nah dia bilang apa dibunyi cicak bunyi.
1: Oh iya bapak pulang.
0: Lagi kita ada si Zila. Dia bilang kalau Zila dengar bunyi terus terbangun tidur nyenyak sekalipun. Dia bilang dengar bunyi cepat terbangun lah. Dia bilang syukurlah cuma kalau hujan dan terbangun atau bunyi apa. Bikin heran. Nah sudah terbaca kata deh. Sudah pula.
1: Lupa.
0: Ya betul.
1: Jihad bakar. Nah, kalau jihad jenis yang asal dengar bunyi apa aja mesti terbangun. Bagus lah dorang nih.
0: Si beluntung pun sama juga, asal ada bunyi sikit terus terbangun.
1: Oke.
0: Ramalah betul, sentiasa alert kan.
1: Si John kalau mengantuk betul terus tidur mati dia bilang.
0: Okey lah, apapun pasti cerita kita ni petang. Kamu tidur yang macam mana? Tidur mati kah ataupun
1: dengar bunyi sikit ya terbangun.
0: Terus terbangun. Okey.
1: Komen je di Facebook sama ter WhatsApp.
0: Okey, 5 petang nanti macam biasa utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
1: Sabah FM.
0: Bagus bang.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair tadi.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi, persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu keadaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah. Banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berhasil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan, memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu 5.24 minit petang. Terima kasih yang terus bersama kami di jam yang terakhir bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini.
2: Okey, apapun, hati-hati memandu. Untuk kamu yang tengah memandu, mungkin ada yang sudah memulakan perjalanan untuk balik kampung.
1: Oh, betul. Cuti sekolah sudah kan?
2: Cuti sekolah. Wow. Lepas tu minggu depan kan raya haji. Oh. Jadi alang-alanglah minta cuti sama ketua masing-masing.
1: Tak lulus dia
2: bilang. Tak boleh. Tolonglah.
1: Tolonglah cikgu. Bukan cikgu.
2: Tolonglah bos. Kami sudah rancang apa ini. Mau balik kampung.
1: Okay, alright. Apapun, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah komen cerita kita untuk ini petang. Kamu jenis yang tidur mati ataupun asal ada bunyi sikit terus terbangun.
2: Yang terkejut tu.
1: Itu macam kau jatuh dari bangunan kan, gitu. Bukan jatuh dari bangunan lah, mana-mana lah. Kita terjatuh terus kita pun terkejut dalam tidur.
2: Si Al Ihsan dia bilang tengok keadaan. Kalau penat memang tidur matilah dia bilang. Tapi kalau tidur biasa memang terbangun kalau ada bunyi.
1: Oh betul kan. Itulah sejap yang bunyi sikit kecil pun kau boleh terbangun.
2: Si tak boleh keluar tapuk-tapuk. Mana lagi kau ni?
1: Mana itu? Kedapatan. Lagi kita ada si Liza, dia bilang dah juga DJ ikut tidur. Kalau terlalu penat memang tak apa ni sadar sudah. Tapi bila sudah mimpi kena bubut hantu kah, pandai juga terbangun dia bilang. Kapus-kapus juga masa bangun tu. Itulah kadang-kadang dalam mimpi tu pun kita terbawa-bawa dia punya apa ni kepenatan.
2: Okey, Mayan Emma. Ya, ada bunyi sikit terus terbangun. Lepas tu susah mau tidur.
1: Susah mau tidur balik. Itu gara-gara nulah tu. TikTok apa semua tu. Tengok dulu lah video sekejap.
2: Kejap lah.
1: 5 minit lah. Lama-lama 1-2 jam.
2: Macam sekejap juga tu kan. Macam masa tu laju betul bergerak. Kalau tengok TikTok. Okey, lagi kita ada si Flora. Jenis dengar bunyi terus bangun. Sebab dari dulu mamak saya ajar jangan tidur mati. Nanti ada apa-apa susah. Contohnya kebakaran kah. Begitulah dia bilang.
1: Betul kan. Jadi kita kena sentiasa alert lah. Tapi itulah, kalau kita memang sudah penat, memang yang tertidur pun terbangun yang pukul 6 pagi sudah. Memang itu tidurnya nyenyak itu.
2: Tidur habis. Yang apa orang bilang tidur yang
1: lena.
2: Ada tuh istilahnya, nanti kita pikir balik. Tidur yang berkualiti.
1: Tidur yang berkualiti. Okay. Alright, kamu boleh klik komen-komen lepas ini kasih baca. Kita ada lagu daripada kumpulan Mata Ketahuan.
2: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Uy. Tahun baru sudah ini.
4: Jadi?
3: Kamu punya tilam di rumah, Bang? Kamu sudah
5: berapa? Belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
3: Aduh, Bang. Kesian betul.
4: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
5: Ayah, biasalah. Pengantin baru.
3: Kau punya? Hah? Bukanlah itu. Tilam
5: saya
3: kau.
5: Saya tidak guna tilam. Saya guna tikar, ya.
3: Uy, namanya
4: mau jepun,
3: Bang, kau ini.
5: Ya, biasalah.
4: Bujangan, Bang.
5: Saya tidak suka guna tilam sebab sakit badan saya.
4: Yang serius kan ini, betul-betul punya?
5: Ya.
3: Patutlah lurus sejak sampai tulang belakang ini.
4: Iya, Pak.
3: Kamu tahu kah?
5: Dipo kan?
4: Iya. Dipo itu loh. Mau gabus itu bantal pun susah, Pak.
5: Kenapa kau lupa tilam nih?
3: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk di dalam sana tuh.
5: Oh.
3: Najis hama sana.
5: Okay. Saya paham. Dia macam inilah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tuh kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tuh kan?
3: Begitulah itu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
5: Saya tidak bantal busuk.
4: tapi ada orang yang macam tuh. Dia ada bantal busuk dari kecil sampai dia membesar. Dia bawa pergi mana-mana. Betul. Ini memang betul.
3: Oh, ada itu kan?
4: Tidak, bukan saya. Orang lain.
5: Itu yang jadi hitam begitu kan?
4: Iya.
5: Okay.
6: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Janganlah tuh
2: janji dengar
1: Sabah FM
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bang. Pukul 5.35 minit terpetang. Selamat petang untuk kamu semua. Dan pastinya juga untuk petangnya kita mau kasih kongsi amaran ribut petir lah kan.
4: Baiklah, amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berlaku di kawasan pedalaman melibatkan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Juga di kawasan Pantai Barat melibatkan daerah Tawau, Kunak dan Lahadatu, juga di Kinabatangan dan Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga 7 malam nanti.
3: Betul. Jadi untuk kamu semua yang terkesan dengan apa ini, hujan lebat dan juga ribut petir ini, diharapkan agar semuanya berhati-hati dan mungkin ada beberapa kawasan yang juga yang mungkin di apa ini, dilanda banjir.
4: Okay.
3: Apapun semoga semuanya selamat sahaja.
4: Betul. Okay. Macam biasa, kamu boleh terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia, www.met.gov.my.
3: Okey, terus kita berhibur lagi untuk petang ini, lagu daripada Datuk Sri Lemah Jid, lagu yang bertajuk Dia.
4: Sabah FM
3: bagus banget.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bah Ngam Latu.
1: Okey, Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Lagu tadi lagu daripada Rizky Fabian dan juga Adrian Alama.
2: Okey, apapun kami masih lagi membaca komen-komen kamu untuk topik ini petang. Kalau kamu ni, kamu jenis tidur mati ataupun dengar bunyi sikit ya terus terbangun.
1: Oh, betul.
2: Okey, si Marsa Saleh bilang dia jenis tidur-tidur ayam. Cepat sedar biar tiada apa bunyi yang mengejutkan.
1: Oh, dia tu
2: walaupun tiada bunyi.
1: Terbuka-terbuka mata lah walaupun tiada bunyi.
2: Okey, lagi kita ada si Mami John. Selamat petang DJ. Kalau saya tidur biasa. Kalau ada dengar bunyi terus terbangun. Tidur. Kalau saya biasa tidur, biasanya kalau dengar bunyi terus terbangun.
1: Oh, okey. Lagi kita ada si Richard Joseph. Asal ada bunyi memang saya terbangun.
2: Udah kalau gini di atas-atas sekejap. Tengok lagi komen kawan-kawan kita untuk topik ini petang. Si Manlap Label.
1: Dia bilang aku mun ko magu rancah tarus hanyut dia bilang.
2: Tapi mun ada bunyi bising tarus terbangun.
1: Tarus terbangun
2: dia bilang. Si Samsen ni dia bilang kalau saya semut lalu pun terbangun.
1: Ui, semut ialah semut lalu di dalam telinga.
2: Menggigit.
1: Menggigit. Saya pernah tu dulu dalam telinga.
2: Aduh.
1: Memang kerak-kerak. Memang lepas tu pergi kasih masuk masuk air
2: semut
1: lah.
2: Kecil.
1: Kecil.
2: Oh, menggigit lah.
1: Gigit juga lah.
2: Sengsara oh. Oke, adakah lagi? Ada lagi si John sudah tadi kan, si beruntung. Jadi rata-rata kita punya kawan-kawan nih bukan jenis yang tidur mati.
1: Betul.
2: Dengar bunyi sikit ya, terbangun.
1: Terbangun, oke. Jadi itulah apapun semoga anda ialah setiap malam dapat tidur yang lena kan. Lepas itu cukup tidur berkualiti.
2: Tidur berkualiti. Apapun jangan terlampau paksa kamu punya mata tuh. Kalau ngantuk tidur aja lah. Jangan lama tengok handphone lagi.
1: Betul.
2: Noh dila tuh. Bilang mau tidur 5 menit
1: Las sampai 2-3 pagi. Hei, sara hidup.
2: Jam 7 mau pergi kerja sudah ini macam mana.
1: Okay, alright, apapun terima kasih untuk kamu semua. Selamat berhujung minggu hari esok.
2: Yeah.
1: Jangan lupa juga untuk hadir di Imago.
2: Betul.
1: Pastinya untuk program 8 apa nih menu 80.
2: 80 okay. Menu Sabahan yang akan dipamerkan boleh dirasa juga Nodi untuk kamu yang datang ke Imago nanti.
1: Wow, okay, hari Ahad jam 2 petang. Okay.
2: Okay, kawan-kawan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

Tepat 6 petang waktu ini. Terima kasih Nodi dan juga Azian dalam Bahngam Latu. 2 petang sampai 6 petang. Saya Awang Arif Wangiring. DJ Arif akan bersama dengan anda untuk 3 jam yang seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Diharapkan semua pendengar siar Sabah FM sihat walafiat hendaknya. Dan macam biasa boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Di sebelah Al-Hadatu, frekuensi Sabah FM 89.7 MHz. Boleh diikuti, ok? Baik, dengarkan lagu Seandainya Masih Ada Cinta, nyanyian Dayan Nur Faizah sebagai pembukaan untuk segmen Simfoni Tetap di Hati pada petang ini. Dan cuaca di Kota Kinabalu hujan ya. Jadi yang memandu waktu ini, selamat mandu, hati-hati. Dengarkan Seandainya Masih Ada Cinta, Dayan Nur Faizah. Sampai FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mari kita banyak memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dalam hati kita banyak membesarkan Allah. Kemudian di zahir kita, apa yang kita pandang, sebaiknya yang kita pandang itu membawa kita juga untuk ingat kepada Allah. Karena di sekeliling kita ini juga min ayatillah. Ini juga adalah tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Yang baik berlaku dalam hidup kita itu tanda kebesaran Allah. Yang buruk berlaku dalam kehidupan kita itu juga tanda kebesaran-kebesaran Allah. Makanya sejauh mana kita melihat af'alullah, kita melihat perbuatan Allah, kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka perkara itulah yang membuatkan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Mari kita sambung bicara kita lagi tentang hikmah ibadah haji. Ini ada satu ibadah yang ditetapkan sebagai wajib haji. Nah, wajib haji ini sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ditinggalkan perbuatan ini, ya dia tetap sah, tetapi wajib kita membayar dam, dan itu adalah melontar jamrah. Hari kali ini saya mau ajak para pendengar untuk kita mengenanglah, ya kalau yang sudah pernah pergi haji, saya mengajak abang haji, ya bapak haji, semua ibu-ibu haji, untuk kita mengimbau ketika kita melontar jamrah itu. Ya, 10 Zulhijjah kita melontar jamratul aqabah. Ya, kubra saja kita buang, ingat. Kalau yang buat tamattu lah kita limpas tu, yang sughra, yang wusta kita limpas terus pergi kubra. Kita lontar 7 batu di sana. Kemudian kita tahallul awal kan, ini kalau tamattu lah contohnya. Lalu sahabat yang dimuliakan Allah, hari 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik, kita juga masih melontar. Kita lontar tiga-tiga tu di Ula, Wusta dan Kubra. Baik, apa yang saya mau bangkitkan ataupun mau ajak sahabat pendengar untuk merenung ketika kita melontar jamrah. Sebetulnya apa hikmah yang dapat diambil dari pelajaran melontar jamrah? Kita kan tahu peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang membawa Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk pergi ke Jabal Kurban untuk dikorbankan itu, ya kan itu iblis datang di situ, dia menggoda kan Nabi Ibrahim. Ay, sampai hatimu Ibrahim, dia bilang kamu sembelih anakmu, macam-macam lah, tahulah iblis nih, campin dia kalau memujuk-mujuk nih, ini kerja iblis nih. Jadi hati-hati kita, jangan tiru kerja iblis nih. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bila kita mau melontar jamrah, itu kan kita diajar. Setelah kita niat untuk melontar itu, kemudian apa? Kita sebelum kita mulakan lontaran itu, kita bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Maha Besar. Kita pun lempar. Bayangkan sahabat yang mulia, ungkapan kalimah yang kita sebut tadi itu, ya Allah, kalau kita resap dalam-dalam, ya, dalam kalbu kita, dalam hati kita, terasa kita. Lalu bila kita lempar itu, ibrahnya kita melempar iblis, mengambil ibrah yang tibar Nabi Ibrahim alaihi salam. Soalnya sekarang masih ada kata iblis di situ. Ya kalaupun ada, memang pangkali tidak tahulah campin ke dan mengelak atau tidak mengelak, itu kita tidak tahu. Tapi apa yang saya mau bawa para pendengar untuk melihat bahwa yang mau dilempar di sana itu apa dia? Bukan sekadar batu. Ternyata kalau kita hanya melempar batu, kita buang, mengumban saja kita batu di situ, kadang-kadang pulang kita, sifat-sifat syaitaniah itu tidak hilang. Lalu kata guru kita apa? Yang mau dilontar, yang mau dilempar keluar itu bukan sekadar batu, tapi sejumlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tidak bagus, yang keji, yang ada nilai-nilai syaitaniah itu ambil semuanya, kumpul, kemudian buang dia. Barulah pulang tidak ada sifat syaitaniah. Sebab kalau kita hanya melempar batu sekadar menyelesaikan wajib haji saja, sahabat yang dimuliakan Allah, sayang ibadah kita. Makanya kita tingkatkan kefahaman kita secara batiniahnya. Apa dia? Bila kita melempar jamrah itu, ya kita niatkan juga buang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Biarlah tinggal. Amma syaitan, kau ambillah balik ini kau punya perangai ini. Kita buang semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dengan memahami seperti itu, ya akhirnya kita buang segala sifat-sifat yang mazmumah dalam diri kita. Barulah kita pulang, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Kita doa sama Allah Ta'ala sahabat yang mulia. Sebab menjaga hati itu bukan senang. Sangat yang paling susah untuk dijaga adalah hati kita ini. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita dan kita dianugerahkan haji yang mabrur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sekilas renungan.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.
0: Simfoni
5: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Ya, kempen Derma Darah akan diadakan di ITCC Penampang, ya, ITCC Shopping Mall di Penampang pada 26 dan 27 Mei 2026 pukul 10 pagi sampailah 3.30 petang, ya, hari Selasa dan juga hari Rabu. Jadi sesiapa yang berniat untuk menderma darah, datanglah ke ITCC untuk menderma darah. Dengarkan panggilan Kaabah, nyanyian El Suraya, dan jangan ke mana-mana. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.26 minit petang. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah panggilan Kaabah El Suraya.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Banga, Aba, Umi, Kak Long, adik-adik semua rindu sangat Kak Banga. Tunggu Abah ya, tunggu Umi, Kak Long, adik-adik semua. Kita jumpa kat syurga.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Okey, apa ni, punca nahas jalan raya ialah microsleep ya. Jadi apabila kita rasa mengantuk, kita rasa kerap menguap, hilang fokus, tersasar dari lorong, reaksi kita perlahan, itu semua adalah apa ni, tanda-tanda kita mengantuk ya. Jadi perlu rehat. Dengarkan dahulu Kumohon dari Datuk Sheila Majid.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada ketika ini, dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita di sebelah sana kan, di Kedingau dan juga di Tawau, okey, dengan frekuensi masing-masing di sana. Okey, mungkin ada yang tengah makan ataupun yang mau makan malam nanti, okey. Jadi mungkin ada juga yang merancang untuk mengurangkan makanan ataupun makan malam ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira kalau betul-betul lah kan mau berazam untuk mengurangkan makan ataupun ya makan malam. Jadi caranya ada beberapa perkara. Okey, saya kongsikan sedikit lah ya dulu. Yang pertama, kita amalkan pinggan sihat Malaysia. Okey, isi pinggan sihat Malaysia ni macam mana, okey, yang suku-suku tu lah, okey. Dan yang paling penting, penting juga apabila kita makan, kalau biasanya kita makan dengan pinggan yang besar, bersaiz besar, apa salahnya kalau kita cuba satu apa ni pinggan yang kecil sedikit daripada pinggan yang sebelum inilah. Kalau pinggan sebelum ini besar, tapi kali ini cuba kita berazam kan, berazam untuk mengurangkan makan. Jadi mungkin kena kecilkan ataupun bukan kena kecilkan, tetapi pilihlah pinggan yang lebih kecil daripada yang sebelumnya atau sebelum inilah. Itu caranya. Okey, dan yang paling penting juga apabila kita mau betul-betul bercita-cita untuk mengurangkan berat badan, kenalah hadkan air manis ya. Hadkan air manis hanya satu cawan sehari. Bukan setiap kali makan kena ada minuman yang manis. Jadi kita hadkan hanya satu cawan sehari. Lebih baik tidak perlu lagi. Sebenarnya ada lagi beberapa cara ataupun ini adalah dipanggil kawal kalori ya. Kawal kalori dengan kawal porsi makanan. Baik, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar Sirius FM. Kita dengarkan lagu Diam Diam Jatuh Cinta, Ramlah Ram. Dan selepas lagu Ramlah Ram ni, sama-sama kita dengarkan lagu Sudirman, Kau Akan Kembali. Semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Iman Akasha, terima kasih mendengar siaran Sahabat FM pada waktu ini dan mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semua pendengar setia Sahabat FM dan juga ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, insan tersayang Liana di Pulau Pemuguan disanakan dengan ucapan Sahabat FM station pilihan terbaik di hati pendengar. Terima kasih Iman Akasha. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Abang Mod mengucapkan selamat malam juga untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, banyak perkongsian daripada Abang Mod. Terima kasih Abang Mod. Siapa ini? Zafira dari Sandakan. Betul dari Sandakan mengucapkan selamat malam dan menyapa menjadi pendengar setia. Bolehkah Zafira request lagu? Okey, nanti mungkin boleh request lagu pada dalam segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai menerusi slot kuasa tiga. Okey Zafira, boleh makan. Lepas tu kita ada si Fatimah Haris di Sipitang pula mengucapkan salam ingatan yang berkekalan buat Nurisarin, Azila, Rahimah Imah. Ingatkan tadi Rahimah Rahim. Okey, Rahimah Imah, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida dan semualah rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Begitu juga dengan Rosie William Z dari Inana mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, terima kasih dengan info yang menghibur dan juga lagu-lagu menghiburkan. Okey, siapa lagi? Ada satu lagi. Kita ada si Marsa Sali di Tawau mengucapkan simfoni tetap di hati. Semoga tugasan lancar sampailah ke penghujung siaran. Baik. Tadi saya cakap saya mau kongsikan berkenaan dengan yang kalau mau berazam untuk mengurangkan berat badan tu, ini dipanggil porsi makanan ya, kawal porsi makanan. Sebenarnya ada lagi beberapa kaedah untuk mengawal pemakanan kita, nanti saya akan kongsikannya. Dengarkan dahulu lagu Kisah Dongeng dari Stacy dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Hanya Rindu Admesh Kamaling. Semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agung pejabat kita beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Untuk mengawal porsi makanan, kita menikmati makanan dengan cara makan perlahan-lahan, okey? Jangan glojoh, itu caranya. Dan kalau makanan yang berkuah, kita kena keluarkan minyak dari makanan yang berkuah tu, ya. Itu apa ni yang mungkin yang minyak tu itu menyebabkan lemak dan akan pengambilan kuah bersantan dan lemak.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya, Awang Arif Ong Iring dalam berita Sabah FM. Peniaga pemborong dan peruncit wajib mematuhi harga maksimum yang ditetapkan sepanjang musim perayaan Pesta Kamu.

Tarai adalah kepak ayam, cili kering, keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang China. Dato' Armizan berkata demikian di Kundasang, Ranau. Matlamat untuk mengadakan Pesta Kemahatan Serentak di peringkat antarabangsa tahun depan bakal menjadi kenyataan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana dan Koordinasi Pesta Kemahatan Peringkat Negeri Bulawan Sigah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, sudah tiba masanya perayaan itu diangkat ke peringkat antarabangsa bagi menghimpunkan dan menyatukan diaspora Sabah di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan kebudayaan Kadazan Dusun Murut dalam kalangan pelancong dan pelabur asing. Jelasnya, sambutan serentak itu membolehkan rakyat Sabah di perantauan turut merasai kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot Kita Cerita hashtag Kita Kongsi dalam segmen Bah Ngamlatu di Konti Sabah FM. Perdana Menteri dijadual merasmikan sambutan perayaan Pesta Kemahatan pada 30 Mei ini. Sementara majlis penutupan akan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman pada 31 Mei di Dewan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Kenaikan tarif elektrik Sabah dan Labuan yang berkuat kuasa Februari lalu wajar dikaji semula bagi memastikan pelaksanaannya tidak terlalu membebankan rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, kerajaan boleh mempertimbangkan kenaikan secara berperingkat termasuk melaksanakan separuh daripada kadar semasa terlebih dahulu. Menurut beliau, langkah itu lebih munasabah dalam keadaan kos sara hidup yang masih mencabar, khususnya kepada golongan B40, M40 bawah serta peniaga kecil. Kerajaan juga disaran menjalankan audit impak tarif menggunakan data bil sebenar pengguna selain memperluas bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan. Jelas Dr. Muhammad Isa, rakyat memahami keperluan menambah baik sistem bekalan elektrik, namun pelaksanaannya perlu seimbang supaya tidak memberi tekanan mendadak kepada isi rumah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sarakan julung kali menjalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force di Borneo. Setelah lebih 20 tahun dilaksana, latihan tersebut kini diadakan di perairan Sarakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksana Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sandakan. Operasi tersebut sebagai platform perkongsian ilmu berkaitan kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara. Selain kempen kesedaran penduduk, khususnya berkaitan jenayah rentas sempadan, latihan 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan, program bersama komuniti kampung dan pemantauan keselamatan penduduk Pulau Perairan Sandakan. Sekian berita tadi disunting Sharon Rehman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Simfoni Tetap di Hati, tepat 8 malam waktu ini. Apa khabar pendengar sekalian? Diharapkan sihat walafiat hendaknya, okay? Baiklah, apabila kita makan, kita berniat untuk mengurangkan jumlah makanan kita. Itu dipanggil kawal porsi makanan, ya. Okey, tadi ada beberapa saya kongsikan untuk mengurangkan jumlah makanan lah. Okey, yang pertama tadi kita pinggan dari saiz besar ke lebih kecil sedikit. Kemudian hadkan minuman manis. Lepas tu nikmati makanan dengan cara makan perlahan, ya. Bukan glojo, okey. Seterusnya cedok minyak yang ada di permukaan yang berkuah tu, okay, itu yang menyebabkan lemak. Kemudian yang seterusnya, hadkan pengambilan kuah bersantan dan juga berlemak. Dan yang terakhir sekali ialah serap minyak berlebihan daripada makanan yang digoreng. Okey, makanan yang bergoreng itu kadang-kadang ada minyak yang berlebihan. Jadi bagaimana cara untuk menyerapkan minyak tu? Caranya ialah menggunakan tisu. Itu beberapa langkah yang perlu dibuat untuk kawal kalori dan dengan kawal porsi makanan. Okey, untuk panduan kita semua. Baik, seketika nanti selepas beberapa buah lagu ini, saya akan kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok, ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kita dengarkan dahulu lagu Temberang nyanyian Mimi Fly, tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu Pukulan Borneo nyanyian Maldini Sydney dan juga Ray Kimara, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Bukit Tuba. Come on, man. Rap.
3: Abangnya, ya.
2: Okay.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Baiklah, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026 ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan, manakala sebelah di kawasan pedalaman di pantai barat dan juga di Senakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Tawau dan juga Kudat tiada hujan. Okey, kita tinjau pula cuaca di sebelah petang. Sebelah petang, cuaca di kawasan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Kemudian, ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di pantai barat, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat. Okey, kita tengok pula ramalan keadaan cuaca sebelah malam. Sebelah malam, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Lepas tu, kawasan pedalaman di pantai barat, Tawau dan juga Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat, manakala di kawasan Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026. Dan kalau ada rancangan ke mana-mana, bolehlah rujuk di laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Memori Luka, Hedwin. Dan selepas lagu itu, kita dengarkan lagu Teman nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni Tetap di Hati. Dan untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM, terima kasih untuk Fian di Kota Kinabalu. Dengarkan Memori Luka Hedwin.
1: Simfoni Tetap di Hati terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
2: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
1: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
1: Alah Meng, tinggal badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan, keluar pelu juga bah.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
1: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau.
3: Selamat berjoging ah.
2: Okeylah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

0: Okey, Rico Santenam dengan frekuensi 90.3 MHz boleh didengar Seram Sabah FM. Kalau tidak dapat dengar Seram Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Click ya. Itu tadi lagu teman. Okey, lagu teman Iman Troy. Teman ni kan ataupun kawan baik ni adalah individu yang rapat ya. Boleh kita percayai dan juga sentiasa ada untuk kita berkongsi suka ataupun duka ya. Dan mereka adalah tempat untuk meluahkan perasaan, saling menyokong dan juga individu yang kita cari apabila memerlukan bantuan. Okey, itu dia teman ataupun kawan sebenarnya. Baik, terima kasih mendengar Siaran Sabah FM untuk semua rakan-rakan pendengar kita di mana juga anda berada yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Tantari Mas Miar, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ada lagi beberapa rakan kita yang menghantar, insyaAllah saya akan kongsikan. Dengarkan lagu Terima Kasih, nyanyian Awi. Tapi dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsuko.
7: Paring kuanangan.
8: Ponsikaw.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

Kumbang bunga nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza menghiburkan kita melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, pada 28 Mei hari Khamis depannya bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, ada satu fenomena yang penting ya untuk umat Islam menentukan arah kiblat di rumah. Okey, dan ini akan berlaku tepat pada pukul 5.18 minit petang waktu kita di Malaysia lah. Dan ada beberapa langkah yang mudah untuk kita menyemak kiblat di rumah kita. Macam mana caranya? Yang pertama, kita kena sediakan objek yang tegak ya. Kita gunakan objek yang lurus seperti tiang kecil, kayu ataupun benang yang diikat ladung ya. Dan kemudian cari permukaan yang rata. Kita tegakkan objek tersebut pada sudut 90 darjah di kawasan terbuka yang terkena cahaya matahari seperti yang apa ni, nanti saya akan terangkan ya. Yang paling penting dia secara menegak ya. Di lantai ataupun di tanah. Itu yang kawasan yang rata lah. Kemudian sedia lebih awal. Pastikan jam kita tepat mengikut waktu rasmi di negara kita di Malaysia lah. Kemudian tapi sekarang ni kalau berkaitan dengan awal ataupun jam yang tepat ataupun waktu yang tepat, sekarang ini di telefon kita pun tepat sudah masanya itu, okay? Kemudian tunggu detik istiqwa tu. Okay, detik istiqwa tu akan berlaku pada pukul 5.18 minit petang pada pukul pada 28 Mei ni. Jadi kita lihat bayang-bayang, lihat arah bayang-bayang yang terhasil. Jadi dengan itu kita dapat tentukan kiblat ya. Arah dari hujung bayang menuju ke pangkal objek menghadap ke arah tiang, itulah arah kiblat yang tepat. Saya ulang sekali lagi. Arah dari hujung bayang menuju ke pangkal objek menghadap ke arah tiang, itulah arah kiblat yang tepat. Okey, jadi itu dipanggil fenomena istiqwa. Istiwa azam. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya-tanya macam mana yang dikatakan fenomena istiwa azam ni sebenarnya. Jadi mungkin boleh rujuk di portal My Jaki.

Kim dan juga KPJ KP Jakim, okay? Di sana dia akan tunjukkan macam mana cara-cara 6 langkah mudah semak kiblat di rumah. Tapi yang paling penting minggu depan tu, 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah pukul 5.18 petang. Okey, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 8.30, menghampiri 8.37 minit malam. Dengarkan Aku Bukan Cinta, nyanyian Pasha. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Satu-Satu, nyanyian Ed Gitaf. Simfoni Tetap di Hati.

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

Satu-satu. Satu-satunya nyanyian Elgita. Okey, selamat malam untuk Asania Ganti. Mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Begitu juga dengan CMS Fred dari Kuching Sarawak. Mengucapkan selamat malam, salam ceria untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okey, dan Alice Raymond di Kuching Sarawak pula mengucapkan selamat bersiaran. Dan lepas tu kita ada si Maya ni, Emma Abdul Malik, mengucapkan happy duty, great beloved mother Tantari Mas Mira dan semua rakan-rakan pendengar Siaran Sabah FM. Very nice dia bilang. Okey, jam pengira, terima kasih Norzita Zita. Salam apa ni, salam, oh salam Jumat yang berkat. Simfoni tetap di hati. Beruntung Om Hawin Ahun sebenarnya mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar Siaran Sabah FM. Masra Saleh di Tawau pula mengucapkan selamat berhujung siaran, selamat berhujung siaran, selamat bersiaran sampai ke penghujung siaran. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Robert mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Winter Sonata di Tuaran pula mengucapkan moga baik-baik saja dan sehat walafiat hendaknya. Layan Sabah FM. Hasbia Talib, terbang sekawan burung merpati, singgah sebentar di tepi sawo. DJ Arif, petugas segmen simfoni tetap di hati, saya mendengar dari jauh. Selamat malam DJ Arif, senyum di koti. Bagus, bagus. Terima kasih dari kejauhan di Australia. Oh, jauh tu. Okey, terima kasih mendengar kita. Diana Bayu di Kota Merudu, salam simfoni tetap di hati untuk semua rakan-rakan pendengar Siaran Sabah FM. Fredo, mantap. Raima Imah di mana ni? Di Selangor Darul Ehsan, mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Din Fayad, okey, mengucapkan selamat tugas sampailah pukul 9 malam ini. Okey, Arni Salim pula mengucapkan selamat malam, selamat tugas juga dan tetap di hati sampailah penghujung siaran. Layan Sabah FM. Timbul Tawau mengucapkan selamat malam juga, dan begitu juga dengan Ambes di Penampang, Muhammad Yusof, Tumiar Idawati dari Medan, Zila Nabila Azora, Marajun, lepas tu kita ada siapa lagi ni? Itu Marajun. Okey, semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Terima kasih. Baik, nampaknya sampai di sini saya pertemuan kita menerusi segmen simfoni tetap di hati, dan selepas ini kita akan ikuti berita dari pusat berita Kolpur. Tapi sebelum itu dengarkan dahululah lagu hiburan, dan selepas berita kita akan ikuti varia Sabah FM, lebih lagu lebih santai bersama dengan rakan penyampai yang lain. Okey, kamatan lagu Elviani Michael. Sehingga berjumpa lagi. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan dari kumpulan Slam ya.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Sekarang ini Ozel terus ke udara bersama kamu 9 sampai 12:30 malam. Ozel akan kasih kawan kamu, dan macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih Arif yang sudah kasih kawan kamu tadi dari 6 petang sampai 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Jadi malam ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Okey, yang tengah layan Sabah FM. Okey, supaya kamu boleh pasang radio masa-masa memandu kan. Sambil-sambil memandu kami terus kasih hibur kamu dengan macam-macam lagu permintaan malam ini. Okey, jadi kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock masa-masa memandu di sana juga kamu mencari-mencari siaran Aina, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan kan. Jadi sambil-sambil itu Azil mau share lah dengan kamu untuk aktiviti derma darah pada hujung minggu ini. Jadi kamu boleh campaign awal-awal kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah yang layak lah. Okay? Lokasi dia di Riverson The Walk pada 23 dan juga 24 Mei, bermakna hari Sabtu dan juga hari Ahad, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Ha, jadi banyak masa tu kamu ambil peluang untuk menderma darah. Kita bantu dulu mereka yang memerlukan, sebab kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan? Karena setitis darah tu mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia Judika dan Syula Amzah, Tentang Rahsia. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada Anisa Raya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagu permintaan daripada si Leslie, khusus untuk sahabat dia yang paling dia sayang, si Achmad, oke? Yang tengah berada di kereta sekarang ini, tengah memandu dari office sampailah ke rumah. Semoga selamat sampai ke rumah dan berehat dengan tenang. Lagu yang menjadi kenangan dan nostalgia persahabatan kami, dia bilang. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan macam si Leslie ini, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jangan lupa selitkan lagu permintaan. Layan terus, ini dia Estrange, Odoi, Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Itu dia Syam dengan tajuk lagunya Risalah Cinta. Membawa kita ke pukul 10 sudah, di jam kedua sudah, masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai sekarang ini, masih tetap layan Sabah FM. Okey, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan dan juga di hospital berdekatan, supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik, kan? Macam mana mau kerja kalau sakit? Jadi sama-sama kita jaga kesehatan. Okey, apapun Ozel mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca besok hari Sabtu 23 Mei 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okey, di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan. Di Kudat pula tiada hujan di sebelah malam untuk besok. Tapi ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info-info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Itu pun paling senang, kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: Perlukah Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Ini dia Adin Hans, kau dan aku. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu malam ini, okay? Sambil-sambil itu, Ozel mau share dengan kamu hujung minggu ini pada 24 Mei bersamaan dengan hari Ahad. Sempena dengan sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, ada event sana Imago Kota Kinabalu, okay? Di mana program istimewa sempena sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, 80 menu Sabahan. Ui, punya best tu kan, macam-macam makanan Sabahan yang kamu boleh merasai sendiri. Jadi kamu bawa kawan-kawan kamu, manalah tahu kan ada yang baru landing di Sabah, di KK khususnya. Kamu ajaklah kawan-kawan kamu pergi Imago nanti hari Ahad ini. Kamu boleh juga merasakan dorang punya makanan yang pelbagai. Daripada KDM ada, makanan Brunei, kedai, dan semua adalah bah. Jadi kamu datang ramai-ramai pada 24 Mei ini bermula 2 petang. Memang syok lah. Okey, ini julung kali diadakan dengan kerjasama Persatuan Etnik supaya dapat menyokong lagi usaha memperkasa sektor agro makanan sekaligus mempromosikan makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan juga Tahun Melawat Malaysia. Jadi semua dijemput hadir, masuk percuma saja. Kamu akan nikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan pada waktu itu. Jadi jangan lupa bawa keluarga kamu dan juga kawan-kawan kamu pergi sana Imago. Layan terus, ini dia original Sabahan, Atmosfera dan Floor 88 Sabah FM. Bagus.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah F. Bagus, ba.
1: Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus!

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Baguslah.

0: keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan, buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna

0: Guys, Mary Grace nih.
1: Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Hai, kamu orang. Izzie mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

menerangi bumi kenyalan. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Selamat datang dengan Rizal untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi bersama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sajikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

Assalamualaikum, saya menerusi Nasional Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mendengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital, sama mendengarkan Nasional FM yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Tapi pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini, dia Kasim Selamat, Nasional Geng Burung Hantu.

Belasimo kok satu minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. 3-6 pagi nanti 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Seperti kita tahu, lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah pelan Indo Perindustrian Baharu 2030 dan strategi semikonduktor nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini, dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Radio 12 Minit Pagi waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling. Katanya salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bampu Pink Pro 2 Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat, Indonesia, Singapura, Brunei, terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak.

bulat. Kucing Siti pun boleh jadi juara juga ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rusdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azlina, dia lejat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apa pun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah. Ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka. Trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Sehubungan dengan itu juga, ayah mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Masih lagi berhantu penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Geng Burung Hantu.

0: Nasional 12.6.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi. Teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus mencirikan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing taman botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bahasa Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Geng Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dedangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa? Kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, geng burung hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Geng Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau, Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Rasa balangi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Geng Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Geng Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Geng Burung Hantu. Dari selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasapuri, Kota Media. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti. Nasional FM sentiasa di hati. Nur Diana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Geng Burung Hantu. Jom Geng Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, makcik-makcik, pakcik kita yang berperang di dapur, ketuk kuali tanpa henti tadi tu, yang buat kuih jadi, kuih tak jadi, buat sambal jadi, sambal tak jadi, sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembayan lama
untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: menerangi bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Cinta tersimpul rapi. Setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut kita, hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke buat kereta rakan kita di TikTok ni. Lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati, sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa mengantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyahduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba Hari Raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengan lagu-lagu raya. Yang pastinya bukan Raya Aidilfitri, tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Sepertinya kita tahu kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, Hari Raya Haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau Raya Haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di Hari Raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di Hari Raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tempi-tempi. Menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur dah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung dah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga diperbolehkan oleh biduan nita negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Alamak asmara untuk anda 2:35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik menerusi National Game Burung Hantu. 12:30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami, lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke. Kena kopi dulu, dah segar mata. Sambung semula perjalanan anda. Semoga sama sampai ya bang. Terima kasih. Adik di TikTok Nasional FM, Abang Luri kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya. Yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas . Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Bak kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik. Layan terus luncur kita, buat kata sahabat kita luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berbuat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu . Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang . Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, di cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sandakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit berjuta.

0: Ia lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Hiburan yang terbaik pada pagi ini, sebuah lagu daripada Ila Zafri, Karanamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 pagi, selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah-menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri Mat, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J, ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live, Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Reza, Johnny J, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masya Pian, Su Sufia, Mohd Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Orhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya. Rohman, Syamina, Elna, Wati, Kenu, Zuid Putra, itu antaranya lah. Jalan sorang katanya, boring katanya. Layan Titi, lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam, Zam. Dari Ipoh Perak hadir. Mantap. Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panah famous dekat Ampang. Oh, okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu, kan? Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jualah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komedi muka buku, Nuraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya, 6 Zulhijjah untuk tahun ini, 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, siapa berkunci Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor, hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Iya, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita, selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Hai ni, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang Amas Suhaili. Nur Isa Ita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terengganu hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diterut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohan tu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bakal menjelang tiba hari raya Aidil Adha. Selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Bagi Padi Anjani, hey, lagu yang popular pada filem. Dalam filem Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hotah Hang, tapi Kuci-Kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Titi Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju, salam subuh. Terima kasih yang bagi gig. Semoga dimurahkan rezeki selalu, ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Heda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, eh. Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu, pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jihad Bakar, selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang, ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Muhammad Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh, melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar Nasional FM, sentiasa di hati dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dead Ray Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat Putai Pantai Timur dan meriah, kita apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang Pantai Timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang ni, kan. Nak pula dah cuti sekolah, untung cikgu-cikgu sekolah, ya, teruh kelik kampung. Kelik kampung, wah. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah Pantai Timur, ya. Encik Bos, selamat pagi. Encik Bos, apa khabar? Lucu terus, Mok Wan. Dari Usuk Produam, Tinted, luncur terus. Terima kasih. Trik Plate Lori hadir, isu melaporkan diri. Terima kasih, bang. Selamat pagi semuanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu, baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika, eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-Kuci Hotah. Bukan Kuci-Kuci Hotahnya, eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agusina dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Ada dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Nilela, Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita, ya.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Roh Hantu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Uni Poknik Poklik, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Poklik, terima kasih Hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Roh Hantu.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam, Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu, ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini, dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang sejak yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Nih, sebesar zarah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM bagus, bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Saba FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sabah FM.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Kuzba. Your systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Ya baik, RNR hashtag relax dan rehat. Selamat berhujung minggu. Selamat pagi untuk anda semua. Pagi hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Pagi hari ini selama 6 jam anda bersama dengan saya DJ Edith akan bersama dengan anda di ruang udara. Dan pastinya untuk hujung minggu ini kita akan nantikan juga 9 sehingga pukul 11 pagi nanti. Kita akan bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini anda akan bersama dengan DJ Nodi 2 jam bersama dengan anda untuk lagu-lagu 20 top, lagu yang akan mengimbau kenangan anda dari era 80-an sehinggalah 2000-an, nadi denyutan terkini. Okay? Baiklah, apapun, selama 6 jam ini bersama dengan anda di ruang udara seperti biasa, anda boleh selitkan sambil-sambil kita dengarkan hiburan kita. Anda boleh selitkan ucapan anda di ruangan komen di Facebook Sabah FM, ataupun jika anda lebih selesa, anda juga boleh WhatsApp kami di konti Sabah FM di 019-490-4848.

0: Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

tak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Ya R&R, hashtag relax dan rehat. Masih lagi bersama dengan saya, DJ D. Terima kasih untuk anda yang baru dengarkan Sabah FM ataupun yang sudah setia menemani Sabah FM di mana jua anda berada ketika tadi pagi. Okay. Baik, apapun kalau ini tengok pun ucapan ramai yang hantarkan ucapan juga selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Okay, manfaatkan cuti hujung minggu anda sebaik mungkin dengan masa yang berkualiti bersama dengan orang yang tersayang, dengan keluarga, dengan anak-anak, kan, seisi keluarga. Okay. Baik, bila apapun ini didoakan agar anda sihat selalu dan kita akan nantikan juga pada pukul 6.30 minit pagi nanti. Kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Selain itu, Dato' Armizan memaklumkan kementerian yang meneruskan beberapa program di bawah inisiatif Payung Rahma, antaranya program jualan Rahma Madani PJRM dan program servis Ihsan Madani at Petronas Auto Expert SIM at PEX. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan rakyat bukan sahaja menikmati harga barang terkawal sepanjang musim perayaan, malah mendapat bantuan dalam aspek penyelenggaraan kenderaan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung. Pemeriksaan mengejut kini giat dilaksanakan di Pusat Jagaan Kanak-kanak seluruh negara bagi memastikan pematuhan serta mengesan premis tidak berdaftar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif pihaknya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat itu susulan beberapa laporan kes membabitkan kematian bayi dan kanak-kanak di pusat jagaan yang menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap aspek keselamatan. Jika didapati terdapat pelanggaran, tindakan akan diambil serta merta termasuk mengarahkan premis ditutup. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA akan mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak. Selain mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memaklumkan dua kod baharu itu termasuk kod perlindungan kanak-kanak CPP dan kod pengurangan risiko RMC. Kegagalan mematuhi keperluan di bawah RMC boleh dikenakan denda atau penalti kewangan hingga RM10 juta. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi bersama dengan saya DJ ED. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Terima kasih juga ED ingin sapa dulu rakan-rakan kita Arneh. Katanya hi DJ, morning. Selamat pagi juga untuk anda Arneh. Katanya selamat bertugas dalam relax dan rehat, dan semoga lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Katanya juga selamat berhujung minggu, hadir dari sembulan, mengucapkan selamat pagi, selamat berhujung minggu buat rakan-rakan sahabat-sahabat pendengar setia Sabah FM. Macam si Ara, Zafira, Dia Alisa, Yat Hayati, Nur Hani Mahani, Yanyana, Norizan, Rin, Mira, KM Benz, Marsal Saleh dan buat pendengar Sabah FM yang lain di mana saja mereka berada, layan terus Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih Arne. Okey. Baik, apapun, terima kasih juga rakan-rakan yang hantarkan ucapan di ruangan Facebook di Konti juga. Jangan risau, ramai lagi yang ingin dibacakan kiriman ucapan, nanti dia akan bacakan. Sambil-sambil, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus. Bah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Hari anda bermula di sini.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

R&R hashtag relax dan rehat. Kita kini berada di jam yang kedua, Hakil, menerusi R&R hashtag relax dan rehat. 6 jam ini bersama dengan anda. Okey, apapun, terima kasih rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan-ucapannya. Antaranya kita ada rakan-rakan kita. Ini kita ada Jalan Sungkintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Katanya selamat pagi buat DJ, selamat pagi juga dan juga semua pendengar Sabah FM. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari semalam, amin. Okey, katanya buat ucapan anak-anak juga, Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elfo Alnik Neo, walau di mana saja berada, semoga sehat sentiasa, bahagia selalu bersama dengan tugasan harian. Katanya buat Daddy di sini sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan keselamatan, kesejahteraan anda di sana, amin kan. Okey, lagi kita ada rakan kita, ini kita ada Abang Mu, terima kasih.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: R&R, hashtag relax dan rehat. Terima kasih untuk anda masih lagi bersama dengan kami di mana jua anda berada. Salam hari ini hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Jadi mungkin ada fikir-fikir mau pergi mana hari ini kan? Okey, tapi paling penting kita kena tahu dulu keadaan cuaca kan? Ramalan cuaca yang dikeluarkan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ini kongsikan. Okey, kalau sebelah pagi ini di kawasan pedalaman, pantai barat dan Sarakan diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala Tawau dan Kudat tiada hujan. Dan wilayah Persekutuan Labuan pula hujan di kebanyakan tempat. Kalau cuaca sebelah petang pula, di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau cuaca sebelah malam diramalkan di kawasan pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat. Manakala di Kudat tiada hujan dan wilayah Persekutuan Labuan hujan di kebanyakan tempat. Jadi ini dikeluarkan ramalan sebelah pagi, petang dan juga malam di kawasan-kawasan. Mungkin ada yang terkesan dengan hujan kan. Jadi sediakan payung kalau berurusan di mana jua anda berada. Okey, baik apapun rancang perjalanan, rancang percutian anda hujung minggu ini. Dan kalau yang bekerja, selamat bekerja. Didoakan agar keikhlasan bekerja itu dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Mak.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM, bagus bah.
1: Anda yang mempunyai kesehatan mental yang baik akan merasa selesa dengan diri sendiri, merasa selesa dengan orang lain, dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Ya guys, jadi jangan lupa rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri. Jangan lupa untuk set masa kamurang semua yang mana pada hari esok bersama dengan hari Ahad 24 Mei 2026 anda boleh pergi Imago Shopping Mall pada pukul 2 petang yang mana ini akan menampilkan 80 menu istimewa yang menggambarkan kekayaan budaya dan cita rasa Sabah yang unik. Jadi bolehlah kamu bawa ke keluarga, kawan-kawan sama-sama untuk merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh tradisi dan nostalgia. Jadi jangan lupa datang rasa makanan warisan kita besok hari Ahad pada pukul 2 petang di Imago Shopping Mall.

Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
1: Untuk Sabah daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Selain itu, Dato' Armizan memaklumkan kementeriannya meneruskan beberapa program di bawah inisiatif Payung Rahma, antaranya program Jualan Rahma Madani PJRM dan program Servis Ihsan Madani at Petronas Auto Expert SIM at PEX. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan rakyat bukan sahaja menikmati harga barang terkawal sepanjang musim perayaan, malah mendapat bantuan dalam aspek penyelenggaraan kenderaan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung. Pemeriksaan mengejut kini giat dilaksana di Pusat Jagaan Kanak-kanak seluruh negara bagi memastikan pematuhan serta mengesan premis tidak berdaftar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif pihaknya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat itu susulan beberapa laporan kes membabitkan kematian bayi dan kanak-kanak di pusat jagaan yang menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap aspek keselamatan. Jika didapati terdapat pelanggaran, tindakan akan diambil serta merta termasuk mengarahkan premis ditutup. Jelasnya masih terdapat pusat jagaan tidak berdaftar yang gagal dikesan berikutan kurangnya kesedaran awam.